0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

105,1 Pro 2 FM, bukul teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih berada untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini. Kita masih lanjut ya, kita coba update informasi di pagi ini ya. Teman Pro 2, kita ke informasi dari dunia olahraga teman. Liverpool telah menyetujui kesepakatan untuk mengontrak bek internasional Uruguay Ronald Araujo dengan status pinjaman dari Barcelona untuk musim 2006-2027. Kontrak ini memiliki opsi pembelian permanen dan dilaporkan sebesar 55 juta euro. Pemain berusia 27 tahun ini juga beroperasi sebagai bek kanan dan telah mencatatkan lebih dari 200 penampilan dan 14 gol untuk Barcelona sejak debut pada 2019. Ia juga sukses mengangkat 3 gelar La Liga dan 2 Copa del Rey, teman Pro 2. Teman, kita masih dengan lagu dari Marbles kali ini lewat Home Pimpa.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pada!
2: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Pro 2 FM!
4: Teman terbaik kamu! Just kidding!

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Dan masih berdekat untuk nemenin kalian semua, teman Pro 2 di sepada pagi ini. Kita masih lanjut dengan updatean informasi ya, teman Pro 2.

Informasi dari Nasional, teman Pro 2. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah sebagai dukungan terhadap daerah otonomi baru ya, atau DOB, di mana pembangunan ini ditujukan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Papua, khususnya di Papua Tengah. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan kalau pembangunan DOB memerlukan dukungan infrastruktur pemerintah yang memadai, dan menurutnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci mewujudkan layanan publik yang optimal.

FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman, masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Dan masih di update informasi pagi ini. Dan tentunya masih dari rri.co.id. Kali ini kita ke wilayah Bengkulu, teman Pro 2. Kita ke update informasi dari anggaran APBD Provinsi Bengkulu ya. Jadi anggota Pansus sekaligus Banggar dan Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu Haji Soeharto MBA menyoroti kebijakan pergeseran anggaran APBD Provinsi Bengkulu yang dinilai belum memiliki payung hukum yang jelas. Soeharto mengatakan kalau sebelum masuk dalam Pansus, pihaknya melalui Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu telah memanggil Dinas PUPR untuk mempertanyakan pelaksanaan APBD, khususnya anggaran pembangunan infrastruktur yang telah dialokasikan ratusan miliar rupiah. Menurutnya hingga Agustus 2026, sejumlah program pembangunan jalan yang telah dianggarkan belum menunjukkan pelaksanaan di lapangan. Bahkan, dalam pemaparan pemerintah disebut adanya pergeseran anggaran untuk membayar utang

tahun anggaran 2025. Ia mengaku telah meminta dokumen yang disebut sebagai surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, namun setelah ditelusuri beberapa anggota pansus, dokumen yang ditujukan justru berupa berita acara kunjungan kerja. Terlebih dari hasil komunikasi dengan pihak kementerian, berita acara kunjungan kerja tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan pergeseran anggaran secara keseluruhan ya. Jadi menurut Pak Soeharto sih jangan mencoba mengakali lembaga kalau memang mau melakukan pergeseran anggaran, itu dasar hukumnya harus jelas. Gitu teman Pro 2. Itu dia informasinya, dan kita ke satu lagu dari Noah Langit Mendengar.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan, kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, bukan teman terbaik kamu, teman Pro 2 ada The Rain lewat Semoga Dia Bahagia. Wah, gak berasa udah jam 8 pagi ini teman. Thank you banget untuk semuanya, untuk teman-teman yang udah dengerin Pro 2 Bengkulu di pagi ini. Dika masih nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini untuk sepada pagi ya. Dan pastinya abis ini kita bakal ngutip beberapa informasi masih dari kota Bengkulu ya teman Pro 2. Jadi yang beberapa update informasi udah dikasih siapin untuk kalian semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Kita punya NPD, I love you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

FM. Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping? Produ FM. Teman

Masih berada di Katuan Pro 2 di 105,1 FM. Dan selamat pagi, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Kita update dulu informasi dari Engganu nih teman Pro 2. Jadi berdasarkan informasi dari BMKG hari ini, Selasa 11 Juli 2026, gempa bumi dengan magnitudo 5,1 mengguncang Pulau Engganu, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Gempa bumi tersebut terjadi pada dini hari tadi, tepatnya pukul 00.08 waktu Indonesia Barat, dengan epicentrum gempa terletak di koordinat 5,89 lintang selatan, 102,43 bujur timur atau 63 km tenggara Engganu dengan kedalaman 30 km teman Pro 2. Nah, hasil dari pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami, dan hingga saat ini hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan ya. Yang pasti BMKG juga mengingatkan kepada masyarakat supaya tidak panik saat terjadi gempa dan melakukan pencegahan-pencegahan, penanggulangan gitu ya. Supaya begitu bencana tiba itu kita bisa mengantisipasi ya. Yang pasti untuk mencegah rasa panik, teman-teman yang di rumah tuh harus menyiapkan rencana darurat gitu ya. Jadi memang kayak kita yang tinggal di Bengkulu ini, kita harus punya opsi. Salah satunya adalah tas darurat gitu, yang memang isinya udah baju, obat-obatan gitu-gitu yang memang disiapin khusus gitu. Jadi memang gak banyak dilakukan orang, tapi sejauh ini itu yang cukup penting ya, karena ketika bencana tiba yang kita tidak pernah tahu kapan dan kita berdoa tidak akan terjadi, banyak yang kelimpungan gitu karena tidak ada tas darurat gitu, tidak punya stok baju gitu, tidak punya obat-obatan dan lain-lain gitu ya. Oke, kali ini kita punya Baby Monster.

0: Eh, Pak RT, ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

telepon kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami.

Oke, teman Bro 2 ada Jerika X Eka Gustiwana lewat Terlalu Dalam. Kita di jam 8.39 menit waktu Indonesia Barat, masih di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Dan kita masih update informasi untuk Bengkulu, untuk kalian semua ya teman Pro 2.

Satpol PP Goes to School kembali menyambangi lingkungan sekolah dan kali ini kegiatan dilaksanakan di SMA 2 Kota Bengkulu sebagai upaya mendekatkan Satpol PP dengan para pelajar sekaligus memberikan ruang edukasi tentang ketertiban dan keamanan. Kegiatan diawali tentunya dengan upacara pengibaran bendera yang dipimpin langsung oleh Kasatpol PP Kota Bengkulu Dr. Sahat Marulitua Situmorang. Beliau bertindak selaku inspektur upacara dan dalam arahannya Sahat mengingatkan para pelajar

asahat gitu ya. Jadi memang keresahan orang tua tuh sekarang banyak geng motor tuh di Bengkulu apalagi gitu ya malam-malam. Nah ini tuh kita selaku warga Kota Bengkulu juga harus saling mengingatkan, saling menjaga gitu ya, supaya ketertiban di kota ini tetap berlangsung dengan baik ya teman Pro 2. Alright, selamat bergabung dan selamat pagi teman Pro 2. Untuk kesempatan pagi ini kita masih lanjut dengan lagu-lagu anak negeri. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, baru dengerin Pro 2 Bengkulu teman terbaik kamu, selamat pagi untuk kalian semua. Kali ini kita punya satu lagu dari Million Hope lewat But Not Really Home.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Ada Krulut Remaja selamanya, teman Pro 2. Gak berasa udah di jam 8 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal memasuki segmen akhir setelah ini, jam 9 pagi ya. Di segmen akhir kita masih update informasi. Kali ini kita coba luaskan lewat informasi dari dalam dan juga luar negeri ya buat kalian semua. Selamat pagi buat semuanya, biar makin fresh pagi ini, makin semangat juga dan makin mengingat memorinya makin bagus gitu. Kita dengerin memori baik nih dari Sheila on 7.

0: Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
0: Kakak sakit perut, Dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh, begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Produeva, teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman
1: Produa.
3: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
5: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
5: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Taman Pro 2. Menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, deretan toko pakaian mulai dipenuhi dengan ragam busana bernuansa merah putih yang menarik perhatian warga. Jadi koleksi pakaian tersebut kini menjadi cara utama masyarakat untuk tampil serasi dan meriah dalam menyambut hari bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 nanti. Salah seorang pedagang baju mengatakan kalau tingkat penjualan masih tergolong landai pada waktu tertentu, dan biasanya kalau ada stok 17-an Agustus ini baru meningkat gitu ya. Menurut Edi, baju berwarna merah putih menjadi opsi yang paling banyak dicari oleh pembeli di tokonya saat ini, dan peningkatan stok di toko miliknya juga disesuaikan secara langsung dengan momen-momen perayaan yang sedang berlangsung. Untuk harga, ya itu kisaran 50 hingga 100 ribu per helai, bukan per potong ya, per piece gitu ya. Gitu, jadi buat teman-teman gimana nih untuk kemerdekaan kali ini, kalian nyari itu gak sih? Nyari baju-baju seragam merah putih kayak gitu gak sih untuk memeriahkan semarak kemerdekaan Republik Indonesia?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Toba Pro 2, siapa bilang kuota gede harus mahal? Nah, ini ada buktinya. Di flash sale super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65GB selama 28 hari. Bonusnya, udah termasuk langganan Prime Video dan juga WeTV. Jadi tinggal duduk manis streaming sepuasnya. Tapi jangan kelamaan mikir, karena promo ini cuma berlaku di bulan Agustus aja, dan buruan beli lewat MyTelkomsel atau hubungi 363 bintang 35 pagar atau cek di tsel.id flash sale seru. Dan bisa datang ke outlet Telkomsel terdekat. Jangan sampai kelewatan promonya biar nggak ketinggalan episode terbaru serial kesayangan kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gua beda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Produ FM. Teman terbaik.

Kawan Pro 2, ada satu lagu dari Budi Doremi lewat 123456. Dengan berakhirnya satu lagu dari Budi Doremi ini, maka berakhir juga tugas Dika untuk nemenin kalian semua di Spada pagi ini untuk edisi siar di Selasa 11 Agustus 2026. Gak usah kemana-mana, karena abis ini ada santai siang untuk nemenin kalian semua. Bakal ditemenin sama Vidya sesuai jadwal, dan nanti kalian juga bisa ikutan Pro 2 Hitlist untuk requestan di jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Saya Dika pamit, terima kasih untuk semuanya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan sampai jumpa.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang,

0: Hi for Yay Info.
1: Tinggal beli lagi kalau putus.
2: Ini sendal jepit, ini dari jauh, oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
2: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sandal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sandal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit. Ini dari Amerika.
1: Amerika jauh-jauh, udah di warung Pontin aja ada.
0: FYI for Yay Info.
3: 정이가 좋아하는 랜덤 게임.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang. Apa kabar nih teman Pro 2? Hari ini hari Selasa, cuacanya duh panas ya. Aku pikir tuh udah masuk ke musim penghujan, tapi ternyata belum ya teman Pro 2. Kayaknya kita memang harus bersabar sedikit lagi ya, mudah-mudahan musim panas ini bisa segera berakhir. Soalnya kita gak punya musim salju kan, jadi ya kita bisa berharap. Kita gak punya winter ya kan. Jadi kita berharap sama musim hujan aja. Tapi bukan berarti nanti ketika udah hujan, pengennya sih ya hujan aja, gak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya seperti adanya kebanjiran. Soalnya ini berapa hari terakhir ini aku dapetin berita-berita tentang kebakaran gitu ya. Kemarin kebakaran di Jegalu, terus sekarang ada kebakaran di mana lagi gitu. Nggak tahu deh penyebabnya karena apa, tapi mudah-mudahan bukan karena cuaca panas ya teman Pro 2. Stay tune ya bareng sama video di Santai Siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat.

dua Sabrina Leonor ya, lewat lagunya selesai. Udah deh, selesaiin aja kali ya. Tapi lagu selesai ini teman pro 2 banyak yang request ya. Aku curiga nih minggu ini lagu selesai ini bakal naik ke chart top 20 ya teman pro 2. Thank you banget ya buat para berbinar nih yang udah pada request untuk pagi hari ini. Ada Noxe, terus ada Asri, kemudian ada Dina, kemudian ada ya sementara baru itu ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Noxe kali ini teman pro 2, tapi requestnya lagu Selena Grace ya, yang judulnya Sumpah Mati. Tadi juga udah Selena Grace sebelum lagu Sabrina Leonor ya, pindah puterin. Thank you. By the way katanya salamnya buat Maria, semangat kerjanya Seng. Terus buat Kak Febri, cepet sembuh ya kakak. Terus buat kakak penyiar, semangat terus buat hari ini. Thank you Noxe. Buat teman pro 2 juga ya, mungkin yang pagi hari ini, yang hari ini masih lagi dalam keadaan terbaring di rumah sakit, ataupun juga lagi terbaring sakit di rumah, cepat sembuh ya, semoga bisa kembali lagi ngejalanin aktivitas seperti hari-hari biasanya teman pro 2 ya. Ini giliran kamu nih teman pro 2, dia ngajakin untuk bisa gabung ke WhatsApp kita ya, ke Wawa kita ya, ke 08 11 73 22 330, atau gabung ke live TikTok kita deh teman pro 2. Aku udah live nih, sapa aku dong dari mana aja kalian semuanya. Apakah ada yang dari jauh selain dari kota Bengkulu teman pro 2? Coba mari di absen dari mana aja boleh. Terus kalau udah ngabsen mau request juga boleh ya teman pro 2. Mau nyapa siapa aja teman-teman kalian dari Sabang sampai Merauke nanti aku sampein. Oke, untuk itu sambil nungguin nih yang sudah pada gabung-gabung aja teman pro 2 ya, kita simak dulu yang satu ini, video punya 420 lewat Mangu.

Malam Pro 2, aku mau nyapa nih yang udah pada gabung lewat TikTok kita. Ada siapa ya? Ada yang berpantun, yang tersakiti. Aduh. Pak Markum pakai baju batik, cakep. Assalamualaikum Mbak Aus cantik, cakep. Oke, selamat siang buat Dang J. Salam dari Batam katanya. Taryudi ada dari Seluma, hai. Kemudian ada Arey Nugraha, request lagu Bisa Bersenja dari siapa? Bangs. Terus ada Zulia Cantik, request lagunya Inci Carvalho Sebatas Mimpi. Sama ada Fear, siang kakak, request lagu Sumpah Mati dari Celina Grace dong kak. Tadi udah kita puterin lagunya ya. Ada request lagu yang lain nanti aku puterin, oke? Okay? Kalau yang lain teman Pro 2 yang pengen gabungan boleh aku tungguin ya untuk live TikTok. Kita nggak usah lama-lama-lama, nanti lama-lama kamu jadi bosan. Jadi kalau sekarang, kalau kemarin biasanya kan sampai jam 12 ya. Nah aku minta waktunya cuma sampai jam 11 aja. Oh enggak ya, sekarang udah mau jam 11 ya, udah deh. Karena ini baru ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau ada yang pengen ikutan gabung, boleh banget ya teman Pro 2 ke Wawa kita di 0811 73 22 330. Atau teman Pro 2 pengen gabungan lewat TikTok langsung, boleh banget ya. Kalau gitu aku puterin dulu deh. Tadi ada NG Carvalho-nya tadi udah diputer ya sebelum lagunya Mangu tadi ya. Atau belum keputer? Aku sampai lupa tadi. Oh, udah. Belum ya. Oke. Langsung aja ya teman Pro 2, aku muterin dari NG Carvalho dulu judulnya Sebatas Mimpi. Aduh. Agak kurang konsentrasi, aku butuh kopai deh kayaknya ya. Ada yang mau ngirimin aku kopai gak nih siang hari ini teman Pro 2? Dari Anji Carvalho ya. Baiklah, Sebatas Mimpinya udah pada siapin ya Zulia di Jakarta. Zulia ini paling sering ikutan gabung juga ya teman Pro 2. Ada Witri dari Berbinar, mau izin request lagu Sabrina Leonor judulnya Selesai. Tadi udah aku puter ya Witri ya, thank you. Terus ada Epoy, Penyangkalan kak udah belum, nanti pindah puterin lagunya. Host Nida sama Vicky kemarin mana kak? Oh udah ada fansnya, kemarin mereka kan di siaran ya. Kalau sekarang tuh mereka udah pindah ke pemberitaan guys. Jadi nggak ada lagi mereka di sini ya. Adanya aku di sini, ada aku di sini ya. Oke deh teman Pro 2, video putar aja langsung ada Anji Carvalho-nya ya featuring Yovie Widianto Sebatas Mimpi.

Halo teman Pro 2, gimana siang hari ini? Apakah kegiatannya berjalan lancar teman Pro 2? Aku sih berharap semuanya yang sudah kamu lakukan di hari ini tanpa ada halangan ya. Dan tentunya setiap hari selalu membuat hal-hal yang baik ya, melakukan hal-hal yang baik. Kalau kata aku sih ya, sebenarnya dalam setiap pekerjaan tuh kan selalu ada naik turunnya ya, kayak kita tuh lagi mood banget gitu ya, mau kerja tuh kita lagi mood banget. Nah, kalau kalian lihat aku tuh sebenarnya sekarang dalam keadaan yang lagi mood banget gak sih buat kerja? Tapi emang kita tuh kadang suka ada di masa yang kayak gak pengen banget nyentuh apapun yang ada di meja kerja kita. Tapi ada yang emang benar-benar kayak lagi semangat banget, baik itu mungkin di kantor atau mungkin juga di rumah gitu. Kayak emang benar-benar kayak kalau di rumah tuh megang sapu aja anti banget gitu ya sama Bro 2. Tapi mau enggak mau kan harus dipaksa buat dikerjain toh ya. Nah, kadang memang ada mood-mood yang harus kita kayak naik turunnya gitu teman Pro 2. Jadi untuk ngebangkitinnya kalau menurut aku sebenarnya adalah kamu kasih waktu istirahat buat diri kamu sendiri, karena nanti badan kita dan pikiran kita yang akan bergerak pada akhirnya. Sambil bilang gitu kayak otak sama hati itu kan kayak suka ngobrol sendiri ya, kayak oh oke deh kayaknya istirahat cukup ya gitu. Terus udah gitu bilang lagi kayak kayaknya kalau seandainya aku mau ngikutin terus nih ya perasaan aku yang pengen males-malesan aja, ini pekerjaan gak akan selesai gitu. Jadi tapi gak apa-apa, kamu istirahat ya kan, terus nanti bangkit lagi, semangat lagi. Nah jadi kalau menurut aku ketika saat ini kamu ada di fase yang moodnya lagi naik turun, terus kayak emang bawaannya gak pengen ngapa-ngapain, udah kasih aja waktu buat diri kamu sendiri buat istirahat sejenak ya. Setelah itu balik lagi deh moodnya kayak biasa teman Pro 2. Aku yakin itu, karena aku sudah mencobanya berkali-kali teman Pro 2. Tapi jangan dibawa terus-menerus ya perasaan malesnya, karena juga gak akan menyelesaikan masalah pada akhirnya gitu ya. Oke teman Pro 2, kali ini kita langsung balik ke lagu lagi ya, karena ada yang sudah request lagu For Revenge yang judulnya Penyangkalan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari, tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang di namanya ada huruf I-nya?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Dalam Pro 2, lagu Bidadari Surga ini diciptain oleh almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari ya, sebagai bentuk rasa syukur beliau gitu ya, seorang suami, atas kehadiran istri yang solehah serta setia mendampingi dalam suka maupun duka. Cuman pada akhirnya Ujay meninggal akibat kecelakaan motor tunggal ya, pada tahun, aku lupa tanggalnya berapa, tapi tahunnya itu sekitar tahun 2013-an ya teman Pro 2. Jadi ceritanya, kronologinya, katanya sih Ustadz Ujay ini habis bertemu gitu ya dengan teman-teman gitu, tapi di perjalanan ternyata mendapatkan kecelakaan motor tunggal teman Pro 2 setelah menabrak trotoar dan pohon ya. Dan ya kita doain aja ya, semoga almarhum amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala teman Pro 2. Sekarang anaknya ya, anaknya justru sekarang yang melanjutkan karir dari sang bapak, walaupun bukan sebagai ustadz, tapi anaknya ini Abizar mencoba untuk meyakinkan diri menjadi seorang entertain ya di dunia perfilman. Kalau nyanyi aku belum dengar ya Abizar mengeluarkan single, tapi ya suaranya itu mirip-mirip banget loh teman Pro 2 sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau Uje teman Pro 2 ya. Dan lagu ini sudah nganterin kita. Thank you ya, tadi ada Bang Us Aligo yang udah request lagu ini. Dan teman Pro 2, aku juga udah mau udahan ya untuk live-nya. Jadi thank you banget untuk yang udah mantengin Pro 2 sampai saat ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga ulam syukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legalu umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851-7829-0470.
3: Produ FM.

0: tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bango Tongtong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tongtong namanya. Tongtong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tongtong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tongtong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka Tongtong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan Tongtong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Yeonjun lewat lagunya Ice Cream ya, teman Pro 2 ya. Secara umum sih es krim itu tidak bisa dibilang makanan sehat ya, karena mengandung tinggi gula, kalori, dan juga lemak jenuh, teman Pro 2. Cuman es krim itu ternyata tetap punya sedikit kandungan nutrisi baik. Kayak ada kalsium sama protein tuh yang dari susunya. Dan ini bisa dikonsumsi ya dengan aman kalau memang dibatasi dalam jumlah wajar, teman Pro 2. Siapa di sini yang suka makan es krim? Siang-siang kayak gini emang enak sih ya kayaknya makan es krim ya.

Teman-teman Produe, segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, ada Dio Hawa ya, lewat lagunya Sekeras Batu. Teman Pro 2, siapa yang sudah pernah ke Batam? Dia belum pernah ya ke Batam, tapi kalau ngelihat dari foto-foto orang-orang yang udah pernah ke Batam gitu ya, kayaknya Batam ini salah satu kota yang cukup estetik ya, teman Pro 2 ya. Bahkan kalau kita ngomongin soal Batam gitu ya, yang kepikiran pasti industri dan juga perdagangan kan. Tapi ternyata Batam itu juga punya budaya ngopi yang udah eksis puluhan tahun, teman Pro 2. Nah, di berbagai sudut kota ya, Kopitiam itu kan sekarang jadi tempat warga ngopi ya. Terus biasanya mereka juga ada nyuguhin sarapan. Terus ada sebagai wadah juga tempat untuk berkumpul gitu ya, ngobrol, ketemu sama teman gitu. Dan ada kopi tarik, kopi o, teh tarik. Plus begitu banyak ya, kayak roti menu-menu kayak roti kaya, nasi lemak gitu ya, sampai prata gitu. Dan menariknya budaya ini ternyata dipengaruhi kedekatan Batam dengan Singapura dan Malaysia. Kita tahu Kopitiam kan legendaris banget ya, kayak kopi ameng gitu ya, harum manis, bahkan udah bertahan sejak era 1980-an. Bahkan di Bengkulu sekarang udah masuk nih, teman Pro 2, Kopitiam ya. Jadi ngopi di Batam itu bukan cuma soal kafein ya, tapi juga soal bukan cuma soal menikmati kafeinnya aja, tapi juga sudah menyangkut ke tradisi dan juga silaturahmi, teman Pro 2 ya. Kalau kita tuh di Indonesia sebenarnya juga ada ya, teman Pro 2. Itu kita bilangnya warkop. Cuman kalau di Indonesia ya, itu memang agak berbeda. Kalau Kopitiam itu biasanya menyuguhkannya makanan-makanan tradisional, contohnya ya seperti kayak pisang goreng, kemudian roti bakar, kayak gitu ya, teman Pro 2, roti-rotian, macam-macam deh tadi. Ya kan, cuman kalau di warkop itu biasanya kawannya ya bubur kacang ijo, ya kan. Terus kalau kita di Indonesia ini warkopnya itu ada per mie instanan lah pokoknya, teman Pro 2 ya, dengan berbagai macam topping. Sekarang ada yang pakai keju, ada yang pakai macam-macam deh pokoknya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau di Indonesia tuh kita punya warkop. Nah, kalau di luar sana di Batam gitu ya, di Batam atau karena Batam itu udah masuk budaya dari luar kayak Malaysia sama Singapura. Nah, mereka tuh banyak menyuguhkan tempat-tempat ngopi seperti Kopitiam, teman Pro 2. Tapi kalau kamu yang sendiri nih, lebih prefer yang mana nih, teman Pro 2? Warkop atau Kopitiam? Kalau aku tetap warkop kayaknya ya.

Sama Pro 2 balik barengan sama video di Santai Siang. Dan kalau kita ngomongin olahraga ya, teman Pro 2 itu gak selalu aja ada prestasi yang selalu diukur ya, yang diukir maksudnya oleh para atlet-atlet kita teman Pro 2. Nah kali ini nama pemain timnas voli putri Indonesia teman Pro 2 ya, nama pemain voli putri yang ikut berlaga di CV Cup 2026 itu pada leg pertama berlangsung 31 Juli sampai 2 Agustus kemarin, di mana leg keduanya akan berlangsung pada tanggal 7 hingga 9 Agustus kemarin ya. Dan daftar pemain timnas voli putri Indonesia ada Fajriani Emma Herawati sebagai libero-nya, dan ada 51 pemain ya yang diturunkan teman Pro 2. Untuk di leg pertama, tim putri Indonesia meraih juara ketiga setelah berhasil mengalahkan tim Filipina dengan skor 3-1 ya. Dan mampukah di leg kedua ini nantinya tim putri Indonesia meraih posisi pertama? Ya tentunya harus menyaksikan di Muji TV ya teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau trio MSN reuni kira-kira ya bakal segila apa ya Teman Pro 2 ya? Karena kabarnya masa depan Neymar kembali jadi sorotan, di mana kontrak bersama Santos bakal berakhir pada 31 Desember 2026 ya. Dan sampai sekarang belum ada kepastian nih, kira-kira nanti Neymar ya bakal bertahan atau pindah klub ya Teman Pro 2 ya. Nah, salah satu nama yang disebut-sebut adalah Inter Miami ya. Klub yang sekarang diperkuat oleh Lionel Messi dan juga Luis Suarez. Jadi kalau nanti ini Teman Pro 2 Neymar ini benar-benar gabung, bakal ada trio MSN yang dulu bikin Barcelona ditakuti dunia ya. Dan itu kembali bersama di satu lapangan. Tapi ingat Teman Pro 2, kalau sejauh ini sih masih sebatas rumor ya gitu ya. Neymar sendiri masih berstatus pemain Santos dan belum ada kesepakatan yang resmi dengan Inter Miami. Jadi kita tunggu aja apakah MSN ini benar-benar bakal comeback Teman Pro 2.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Eat Gita lewat sediaku sebelum hujan ya. Sudah temani kita hingga pukul 13:51 waktu Indonesia Barat. Ada kabar seru ya buat kamu para gamers, teman Pro 2. Sebanyak 35.936 peserta dari 34 Polda dan 403 Polres ikut meramaikan e-sport Kapolri Cup 2026. Yang tentunya resmi dibuka di Jakarta pada hari Sabtu 8 Agustus kemarin ya. Mengusung tema Dream to Become, kompetisi ini bukan cuma soal menang ataupun nantinya bakal siapa yang jadi jagoan ya di game ini, tapi di sini tentunya bisa menjadi ruang bagi anak muda untuk bisa mengembangkan sportivitasnya, kerja sama tim, kreativitas sampai kepemimpinan nih teman Pro 2 ya. Dan di sini Polri juga mendorong para pesertanya untuk menjadi pengguna ruang digital yang cerdas dan bertanggung jawab teman Pro 2. Jadi main game itu boleh ya teman Pro 2, prestasi juga harus gaspol tapi tetap bijak di dunia digital.

0: power, power, pop a lighter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di

0: saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

101.1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, gimana? Siang hari ini udah pada balik lagi belum tenaganya? Karena kan udah lewat jam makan siang ya, tapi jujur aku kayaknya tadi pas jam makan siang itu kecepatan juga sih makan siangnya ya. Alhasil aku jadinya agak sedikit mengantuk, tapi ya sudahlah, ngantuknya udah lewat juga. Mudah-mudahan ya kamu bisa mencari solusi ya siang hari ini kalau seandainya udah mulai ngerasa ngantuk-ngantuk kayak aku, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, nah mungkin biar agak melek dikit ya, apalagi buat para fansnya Twice, ada kabar yang mengejutkan di mana Jonghyun Twice itu resmi mengakhiri kerjasamanya dengan JYP ya. JYP Entertainment setelah 11 tahun ya bareng sama agensi tersebut, tentu lewat surat tulisan tangan untuk Once, Jonghyun menyebut JYP sebagai rumah keduanya sejak remaja. Tapi tenang, pindah agensi itu bukan berarti keluar dari Twice ya. Jonghyun kini bergabung dengan Faro Entertainment itu untuk mengembangkan aktivitas aktingnya. Sementara aktivitasnya bersama Twice tetap jadi prioritas ya. Tenang aja Once ya. Jadi kita tunggu aja babak baru Jonghyun nanti bersama Yoo Jonghyun ya. Soalnya satu agensi juga sama kakaknya, terus satu agensi juga sama Byun Woo-suk ya kalau nggak salah. Kemudian ada bareng sama ada siapa lagi ya di Faro Entertain tuh, ada sama Jin Gu juga, ada sama Lee Yumi juga ya. Terus ada ya itu sih yang aku tahu ya teman Pro 2. Oke deh, pokoknya kita terus ngedukung aja segala aktivitas yang dilakukan sama Jonghyun Twice, teman Pro 2.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih,
0: apa sih? Supaya.

Abang Pro 2, ada Noah lewat lagunya Separuh Aku yang sudah temani kita untuk siang hari ini pukul 14 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat, dan kita masih di Santai Siang untuk segmen Entertainment. Kali ini teman Pro 2 tidak hadirkan mini drama dengan judul Algoritma Tumbal. Jadi tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yeah, I can't do these long drives sitting.
1: Come on.
2: Bring them out, bring them out.
1: Hey.
2: Bring them out, bring them out.
3: Yeah. Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
7: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Go IP.
8: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma

0: mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan, bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung, udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh, loh, loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu, syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll-scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi, lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
3: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
2: Enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar. Suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Kini yang lihat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu kembalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement
2: enggak.
1: Abadi.
2: Enggak!
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
4: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
4: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
4: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
3: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

Broadway, Alexandria Leo lagunya Cinta Sempurna yang udah nganterin kita hingga pukul 14.57 menit waktu Indonesia Barat. Vidya harus pamit undur diri dari ruang dengar ya, karena setelah ini bakal ada Intan yang nemenin kamu di sore ceria. Untuk itu Vidya pamit, sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas. Bye bye.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Satu Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Hey yo, GG.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Ketemu sama Intan di sore ceria hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026. Selamat sore untuk kamu yang sekarang lagi di jalan atau lagi bersibuk-sibuk sama pekerjaan kamu. Maklum lah ya, baru juga hari Selasa, kayak masih banyak banget yang harus dikerjakan. Tapi semoga aja pilihan lagu-lagu di Pro 2 sore ini bisa nemenin aktivitas kamu. At least seenggaknya bakal jadi lebih enjoy untuk beraktivitas.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Teman Pro 2, kebayang gak kalau pendataan ekonomi sekarang tuh gak lagi ribet dengan tumpukan kertas? Jadi di Sensus Ekonomi 2026, BPS ini mulai mengandalkan sistem pendataan berbasis digital. Petugas dibekali perangkat digital untuk mencatat informasi langsung di lapangan, kemudian datanya bisa dikirim secara daring ke pusat data. Jadi hasilnya proses validasi jadi lebih cepat, penggunaan kertas berkurang, dan perkembangan pendataan bisa dipantau secara real time. Yang menarik, sensus kali ini juga mencakup pelaku usaha digital, mulai dari marketplace sampai bisnis lewat media sosial, bahkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sekarang juga masuk dalam pendataan.

Ini Ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah tuh mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya tuh murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps bayarnya cuma Rp290.000. Untuk kualitas jaringan internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang, informasi berlangganan langsung cek aja di tsel.id/daftar IndiHome dari aplikasi MyTelkomsel atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti-lag buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

رفيعة وابعثه المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, siapa nih yang paling bahagia kalau dengar kata pasar murah? Karena ada kabar baik dari Pemkot Bengkulu. Pemkot melalui tim pengendalian inflasi daerah sedang menyiapkan gerakan pangan murah atau GPM yang rencananya digelar di halaman kantor wali kota Bengkulu, kawasan Bentiring sekaligus dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 RI. Yang bisa kamu temukan mulai dari beras SPHP, minyak goreng, telur, gula, tepung, daging ayam, bawang merah, sampai bawang putih dengan harga yang lebih terjangkau. Beralih ke informasi lain, kebayang gak harus berdiri tegap sambil membawa amanah mengibarkan sang merah putih di hari kemerdekaan? Nah, 30 calon paskibraka Kota Bengkulu sekarang mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan untuk persiapan upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mereka terdiri dari 15 putra dan 15 putri yang sudah melewati berbagai tahapan seleksi, dan pemusatan latihan berlangsung mulai 10 sampai dengan 18 Agustus 2026, lengkap dengan pendidikan, pelatihan, dan akomodasi. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya. Info Pro 2.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita udah di sore ceria dan aku bakal ngobrol-ngobrol di sore ceria ini bareng seorang ayah dan putrinya yang baru aja memenangkan sebuah kompetisi. Mungkin kamu pernah ya kayak ngelihat orang tuh ada anak yang suka banget sama sesuatu sampai ngerjainnya tuh sampai berjam-jam gitu mengerjakannya. Nah, gimana nih sebagai orang tua, apakah orang tua itu kayak langsung mengarahkan atau justru kasih ruang dulu biar tahu anaknya tuh sebenarnya suka apa? Karena kan kadang-kadang bakat anak itu nggak muncul dari les atau banyak tuntutan ya kan untuk selalu bisa memenangkan sesuatu, tapi bisa jadi datangnya tuh dari orang tua yang mau lihat, yang mau mendampingi, yang mau mendukung. Sore ini aku kedatangan dua sosok spesial, ada Bang Reja. Bang Reja ini jurnalis sekaligus ayah dari Anjani. Dan ada Anjani Anindita Haryawibowo, siswa kelas 6 SD Negeri 71 Kota Bengkulu yang baru aja meraih juara 3 Lomba Poster Global Tiger Day 2026. Jadi bakal ngobrolin prestasinya Anjani, juga soal parenting sebenarnya. Halo, assalamualaikum Bang Reja, Anjani.
1: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
0: Sore, gimana nih rasanya main ke Pro 2 Bang Reja?
1: Sudah. Jauh ya? Iya, baru kali ini ya main ke Pro 2.
0: Aku pengen kenal dulu dong sama Anjani. Boleh Bang Reja ceritakan Anjani itu kalau di rumah seperti apa Bang?
1: Oh, ayahnya yang cerita ya?
0: Boleh, boleh.
1: Kecenderungan lebih banyak di rumah ya sebenarnya. Kalau teman-temannya mungkin asik main keluar apa. Kalau yang ini emang agak enggak terlalu, lebih banyak tuh di kamar atau di mana gitu. Ya ada aja kegiatannya, yang ngelipat kertas lah, menggambar lah, membuat gelang lah, membuat itulah. Pokoknya ada aja yang kadang ya kita sendiri orang tua nggak kepikiran kok dia bisa buat kayak gitu.
0: Oh, suka berkegiatan sendiri,
1: iya, bikin prakarya macem-macem. Lah prakarya, okay. Lah gitu, apa aja gitu kan.
0: Itu kok bisa kayak gitu, apa ayah ibu di rumah juga seperti itu kah, suka berkegiatan bikin sesuatu?
1: Kalau sayanya iya sih, suka bikin macem-macem lah ya, suka bikin macem-macem. Baik itu dipakai sendiri ataupun sekedar pajangan atau sekedar sudah dibuat ya udah gitu, terus nggak tahu lagi kemana, mungkin juga banyak kayak gitu sih.
0: Misalnya apa tuh?
1: Ya misalnya kayak rak-rak atau apa, hal-hal yang dibutuhkan kayaknya butuh ini nih, coba dibuat deh
0: gitu. Keren, jadi nggak langsung beli ya, tapi kalau bisa bikin sendiri, bikin sendiri.
1: Ya lihat juga sih, kalau lebih ekonomis beli ya beli,
0: beli aja.
1: kalau sebenarnya ada bahan nganggur dan ada waktu, ya coba dibuat aja.
0: Oke, gitu. Anjani ini coba ceritain dulu, kamu sekolahnya di mana, kelas berapa, terus sejak kapan kamu suka berbikinan sesuatu?
2: Aku kelas 6, sekolah di SD Negeri 71 Kota Bengkulu.
0: Suka bikin sesuatu sejak kapan tuh? Dari kelas berapa
2: sih? Sejak sekitaran umur 3-4 itu. Di kertas tuh ada banget tuh gambar-gambar gak jelas.
0: Oh ya, kamu bikin gambar apa?
2: Kadang kayak rumah, orang, atau benda-benda lain ya, apa bae lah.
0: Oke. Kamu pertama kali ngeliat tuh siapa yang suka gambar kayak gitu? Ayah kah? Atau apa panggilnya, ibu?
2: Bunda? Ayah mungkin.
1: Bunda, ayah, bunda.
0: Ayah.
2: Karena kalau bunda gambar menjiplak pun masih mencong-mencong.
0: Aduh, sama seperti aku dong itu. Udah jiplak pun masih mencong-mencong. Tapi kalau ayah, emang gambar ayah bagus ya?
2: Lumayan lah.
0: Lumayan. Nah, kemarin kan kamu tuh abis menang nih, ada lomba poster. Sebetulnya Anjani tuh lebih suka gambar atau lebih suka bikin-bikin poster kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Lebih ke gambar sih. Karena kalau poster tuh kan lama, bikin sketsa sendiri, gambarnya sendiri, nebelin. Lama. Jadi agak ribet. Kalau gambar kan ya terserahlah nak di kertas ukuran mano, yang kecil atau yang besar. Kalau poster kan rata-rata kan agak besar kertasnya ya.
0: Jadi proses pengerjaannya tuh juga lama ya. Kayak harus di sketsa dulu, disesuaikan, ditebalkan dan lain-lain. Jadi prosesnya lama. Berarti yang kemarin tuh juga lama dong kamu bikinnya. Berapa lama tuh waktunya?
2: Itu aja gambarnya tuh udah yang percobaan ke 4 atau 5 kali. Yang lainnya gagal semua.
0: Gigih dong. Berarti gak segampang itu ya. Gak kayak cara terus selesai gitu, nggak segampang itu. Bang Reja, kalau Bang Reja ngelihatnya tuh sejak kapan sebetulnya Anjani punya ketertarikan sama hal-hal yang sifatnya seni kayak gitu ya?
1: Kalau coret-coret itu sejak itu ya, kecil, sejak 2 tahunan lebih, bahkan udah kayak suka ngores-ngores gitu kan
0: dinding?
1: Ya dinding atau lantai gitu kan. Sebenarnya saya pikir normal sih, rata-rata anak juga suka kok gores-gores gitu kan. Tapi ketimbang dia suka gores-gores dinding yang akhirnya kita baru cat, dicoret lagi gitu kan. Dulu mulai itu saya beliin 1 rim kertas setiap bulan. Dan 1 rim kertas itu selalu habis. Ya diapain lah, dicoret kah, dibikin sesuatu lah. Tapi emang kebanyakan dicoret. Itu sampai lama sih, pokoknya sampai kelas-kelas 3-4 SD itu masih rutin 1 rim kertas habis. Bahkan kadang-kadang kita kertasnya udah habis duluan, dia minta titipin beli kertas di fotokopian. Ya udah deh, kita beliin sekalian 1 rim kan. Jadi terserah deh, pokoknya habisin lah. Nah dari situ kelihatan, oh dia ada bakat di situ. Makanya kita coba dorong apapun lah, misalnya menggambar di mana, tidak hanya di kertas, bahwa semua media itu, semua tempat itu bisa dijadikan media menggambar.
0: Oke. Okay. Gitu. Makanya kemarin sampai ke pintu-pintu ya.
1: Sampai ke pintu, sampai ke jam dinding ya. Pintu tuh kan ada panelnya kan, ada 4 panel kan. Jadi kita gambar, saya gambar, saya ngelukis, dia juga ngelukis gitu kan. Ada pintu, ada triplek bekas, ada apa, pokoknya semua itu jadi media lah. Termasuk casing HP misalnya kan, mau dijadiin apa gitu. Nanti kalau bosan tinggal ditimpa, gambar lagi yang baru.
0: Ih seru banget. Anjani, pernah gak ayah kamu tuh kayak, ih itu tuh gambar apa sih, gak usah lah gambar itu misalkan, atau dibiarin aja bebas mau gambar apa, atau pernah gak sih didikte sama ayahnya?
2: Kalau didikte kayak, oh itu tuh yang gambar air terjunnya tuh kurang ini nih, kalau air terjun tuh kan hasilnya tuh kan kayak gini, itu pernah. Paling kalau kayak itu tuh kayak ditanya, oh ini gambar apa nih nih, ini ngapa ini, ini maksudnya nih apa nih?
0: Gitu ya, tapi bebas bebas mau gambar apa tuh terserah Anjani. Kamu paling seneng gambar apa?
2: Gambar lebih ke benda-benda sih.
0: Seperti?
2: Seperti kayak bunga, ataukah makanan, atau dua itu aja sih, paling cari-cari di Pinterest contoh-contohnya.
0: Oke, berarti kamu nyari referensi juga dari situ. Tapi gak mencong-mencong kayak bunda ya gambarnya?
2: Enggak.
0: Jadi di rumah semuanya bisa menggambar? Ayah bisa, Anjani bisa, kalau adik bisa gak?
2: Ya, bisa lah, dikit.
0: Bisa lah ya. Terus pas kemarin kamu ikut kompetisi yang lomba poster Global Tiger Day itu tuh, idenya tuh datang dari mana tuh? Coba diceritain dulu, kamu sebetulnya bikin apa waktu itu?
2: Sebetulnya ya bikin kayak poster yang temanya penebangan liar. Waktu itu tuh kan yang pertama kali percobaannya tuh gitu juga. Nah tapi ngiranya tuh ya gak apa-apa lah, gak diwarnain, hitam putih aja. Rupanya kan poster, jadi gak jadi. Nah itu gagal, abis itu bikin lagi diwarnai. Gagal lagi.
0: Gagalnya di mana?
2: Pas pertama bikin harimau, pertama tuh kan membuat harimaunya dulu.
0: Ya.
2: Pas selesai buat harimaunya, kok harimaunya gini? Jadi ngulang lagi di lembar yang baru.
0: Oke, ulang total. Habis itu apa lagi yang salahnya setelah si harimau itu?
2: Kalau setelahnya kan ada lagi kan, bikin ulang lagi. Nah lah oke lah, jadilah harimaunya. Pas bikin pohon, bikinlah pohon kan. Nah baru ingat, lah kan temanya nih kan pedemangan liar, nggak mau malah bikin pohon segar.
0: terus ubah lagi.
2: Jadi kayak dicobalah kan, ditimpa pakai cat merah, pura-puranya tuh kan lagi kebakaran, tapi malah jadi aneh. Akhirnya besoknya ngulang lagi.
0: Ulang lagi. Wah, ini tuh berarti nggak bisa kalau kita pakai sistem kebut-kebutan sama deadline ya?
1: Nggak bisa, karena gak bisa sih. Kurang lebih kita tahu ada lomba itu kurang lebih 3 minggu sebelum. Jadi ditawarin ada lomba mau ikut nggak?
0: Abang yang ngasih tahu?
1: Iya, mau katanya. Udah kita coba. Jadi proses itu tuh pertamanya tuh ada juga karena kita salah mendeskripsikan tema. Ternyata di situ terselip tema jangan ada unsur kekerasan. Okay. Gambar pertama kita justru di situ ada harimau yang
0: luka
1: gitu ya. Ada gajah yang terpotong gadingnya gitu ya. Sebenarnya umum ya. Tapi kayaknya itu jangan, kita ganti temanya deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya temanya ya pohon yang sudah di babat, diratain, ada eskavator. Ya, jadi harimaunya tuh udah hilang garangnya, hanya ngelihat aja lah dari belakang gitu.
0: Jadi okay. Harimau gemoy deh.
1: Ya, jadi pesannya kalau harimau dijaga, alamnya lestari. Pesannya okay. Segitu.
0: Jadi harimaunya juga kayak bingung gitu ya, kok
1: iya,
0: kan, ini
1: tidak ada rumah lagi gitu.
0: Itu idenya dari Bang Reja atau kolaborasi sama Anjani apa gimana tuh sampai akhirnya memilih untuk bikin karya yang kayak gitu?
1: Sebenarnya karena panduan tema ya, temanya kan harus begitu. Jadi kita ngobrol beberapa kali dia punya ide begini. Awalnya harimaunya ngadap depan, tapi akhirnya idenya Anjani harimaunya ngadap belakang aja. Harimaunya ngadap belakang, jadi kayak disorot dari belakang, hanya bisa menyaksikan hutan yang dibabat oleh ekskavator tadi.
0: Iya, gitu. Oke.
1: Okay. Jadi pesannya tuh agak dalam sih sebenarnya.
0: Dalam ya.
1: Mungkin itu juga yang jadi penilaian lain dari panitia, sehingga bisa sih. Awalnya kaget juga bisa masuk
0: juara tiga.
1: Karena pesertanya memang sebenarnya pelaksananya itu kan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat ya, bersama Tiger Heart, bersama Lingkar Inisiatif, bersama Harimau Kita gitu kan. Kalau inisiatornya ya Lingkar Inisiatif sama Tiger Heart. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat itu kan membawahi 4 provinsi, Bengkulu, Jambi, Sumsel, Sumatera Barat, termasuk Lampung sebenarnya. Tapi waktu kita lihat, ternyata pesertanya datang dari mana-mana. Ada yang dari ISI dan Pasar, ada yang dari UIN Syah Kuala Aceh, ada dari Jakarta, Bandung, Universitas Erlangga, Universitas Andalas. Jadi, aduh, berat ini lawannya.
0: Iyalah.
1: Kayaknya cuma dia yang SD, yang lainnya rata-rata kuliahan kan. Yang juara satu itu aja ternyata dosen ISI kan.
0: Wow.
1: Jadi, kita kan sifatnya terbuka itu, jadi kita bisa lihat karya peserta lain, karya kita juga bisa dilihat peserta lain. Di situ, wis, ini lawannya berat-berat ini. Tapi ternyata balik lagi ke panitia, ada unsur-unsur kayak kesesuaian tema yang lebih kena mungkin ya, yang itu tadi.
0: Oke. Anjani gimana? Pas akhirnya pengumuman dan wow, juara tiga loh. Saingannya kakak-kakak mahasiswa, ada dosen. Kamu berharap gak pas kamu apa ibaratnya itu kayak mengumpulkan karya kamu, berharap kah waktu itu menang?
2: Ya berharap dong. Pas ngumpulkan kan ada beberapa hari tuh nunggu tuh. Nah pas hari pengumuman tuh pikirkanlah, kenapa enggak diumumin ini Lamonia nih? Lah nunggu sampai malam kan. Akhirnya sudahlah kan, tidak bela kan. pas malam tidur tuh mikirlah kayak kira-kira dapat gak yo atau dapat juara 3 bela jadilah. Nah pas pagi baru bangun tidur tuh tiba-tiba bunda nyamperin, "Kak Nina juara, karena juara 3 pas ditengok lah yo nian.
0: Wow. Seneng gak atau kayak ya
2: Ya, seneng.
0: Kamu emang sering ikut kompetisi gak sebelumnya?
2: Jarang.
1: Jadi mewarnai lah paling ya.
0: Mewarnai.
2: Itu pun sekali-sekali.
0: Oh, bukan tipikal anak yang ambis kah, Bang?
1: Enggak juga sih, karena apa? Istilahnya kalau kompetisi itu saya tanemin gini. Kalau setiap orang itu pasti siap menang. Tapi siap enggak kalau kalah. Nah, itu. Jadi setiap kompetisi itu juga saya bilang gitu, ini kita ikut aja, masalah menang enggak nanti dulu, sekedar pengalaman, sekedar apalah ya, uji coba lah, kurang lebih gitu. Dan ternyata ya hasilnya ya cukup
0: sesuai ekspektasi.
1: Ya apa yang diinginkan kan.
0: Tapi menurut abang ada gak sih kayak standarnya kalau anak-anak tuh umur segini loh dia siapnya berkompetisi? Bukan apa-apa ya, kita takutnya kalau gak dapet kan jadi
1: ada sih, ya. Makanya apa, semua orang lomba tuh pasti maunya menang, kan? Nah, berapa kali dia ikut lomba, lomba apa aja lah, lomba ayat pendek kah? Atau lomba mewarnai kah? Lomba apakah gitu kan? Memang gak sering sih lomba, tapi yang di kasih tahu baik ini ataupun ke adiknya bahwa kalau kita lomba ya lomba aja, jadi kan harus siap kalah. Kalau kalah berarti memang ada yang lebih baik dan kalau harus coba lagi gitu. Kalau menang semua orang mau menang
0: hadiahnya,
1: tapi yang siap kalah enggak. Nah ini menyiapkan dia siap kalah ini yang
0: susah.
1: Harus gimana ya, pelan-pelan memberitahukan bahwa kompetisi yang sebenarnya pelan-pelan semakin dia sekolah menginjak nanti sebentar lagi SMP, SMA itu akan semakin terasa. Sekarang kan masih SD kelas 6, nanti SMP ya lain lagi, SMA lain lagi gitu.
0: Betul. Gimana caranya punya mental yang kuat ya.
1: Iya betul.
0: Pas menang happy, pas kalah ya gak apa-apa, bisa bangkit lagi dan belajar lagi. Itu PR banget sih. Anjani, selain tadi kamu bilang kayak proses bikin posternya tuh tidak segampang itu, kamu harus revisi berkali-kali, apalagi kesulitannya?
2: Pas di bagian mewarnai, karena kan besar kertasnya kan.
0: Sebesar apa kertasnya?
2: Ukuran A3. Jadi sampai berhari-hari, sehari tuh paling ngerjain 1, 2, 3 objek lah. Nah kadang satu objek tuh kan ukuran tuh kan besar kan, jadi agak lama.
0: Oke, memakan waktu juga gitu kan. Kamu mewarnainya pakai apa?
2: Campur-campur. Tapi kebanyakan krayon.
0: Krayon itu favorit kamu kah? Atau sebetulnya kamu lebih suka mewarnai pakai apa?
2: Krayon sih sebenarnya yang paling oke, karena untuk mencampur warna, menggradasinya itu lebih gampang juga kan, dia kan kalau untuk objek-objek yang besar kan jadi lebih enak.
0: Oke. Anjani, kalau misalkan ada nih teman-teman yang lagi dengerin terus kayak buat mereka mungkin gambar itu tidak se menyenangkan itu atau susah mungkin bagi mereka, menurut kamu gimana caranya biar gambar tuh bisa happy terus kayak bisa gambar yang seru-seru kayak kamu tadi kan, bikin makanan, bikin ini itu, harus apa kita harus cari referensi yang banyak dulu atau latihan yang sering atau gimana?
2: Jangan terlalu berharap kalau sekalinya mau gambar nih langsung bagus. Kalau biasanya tuh kan banyak orang tuh kan baru mulai belajar nih. Nah dia tuh langsung pengen kalau gambarannya nih bagus gitu kan. kayak berharap kayak yang orang-orang dia lihat. Padahal yang orang-orang dia lihat tuh kan sudah bertahun-tahun mungkin belajar menggambarnya.
0: Oke, kalau baru sehari dua hari nggak bisa ya. Tapi Bang Reja katanya baru belajar gambar atau udah lama?
1: Enggak, sebenarnya nggak ada bakat sih menggambar, nggak ada bakat. Kalau saya apa, justru saya juga bingung ini bakat menggambarnya ini anak dari mana, juga nggak ada yang bisa gambar baik saya ataupun ibunya. Kalau justru dulu mengarahkannya ke lain, misalnya ke apa, ke teater, ke puisi gitu. Jadi kita coba, coba ikut les renang. Oke, enggak.
0: Terus
1: dan, coba puisi. Ada sih ikut lomba sekali, lomba puisi gitu kan. Kayaknya dia enggak terlalu
0: tertarik.
1: Enggak terlalu tertarik kan? Kalau saya kan kebanyakannya di situ. Oh enggak, ternyata ya dia punya jalannya sendiri. Nah kalau dia sudah punya jalannya sendiri, paling kita cuma support aja apa yang bisa. Apakah beliin inikah, beliin pensil kah, beliin pewarna kah? Ya kalau sekarang kan udah mulai kitanya rencananya mau ngapain nih, ke cat dinding apa ke dinding misalnya kan, atau ke pintu dengan lebih lebar, ke mural misalnya, mulai belajar karikatur kalau sekarang. Gitu sih, kita cariin dia referensi banyak-banyak di YouTube, dia juga sering lihat. Jadi setelah dia putusin menggambar atau lukis tadi, ya kita bantu cari teknik-tekniknya. Karena dia kan nggak ada gurunya, nggak ada belajar ke tempat lainnya, walaupun sebenarnya sempat coba belajar ke tempat lain kurang lebih 1 bulan yang lalu lah. Tapi setelah itu kita pertimbangkan sebaiknya kita belajar sama-sama aja gitu.
0: Oke. Aku tertarik banget sama kayak coba ini coba itu, tapi kayaknya enggak sih. Di batas apa Bang? Kita tuh kayak oke, ini coba aja kayaknya enggak deh.
1: Batas dia.
0: Batas anaknya.
1: Kalau kita punya keinginan, orang tua ekspektasinya kan selalu tinggi gitu kan. Tapi kan tentu aja balik lagi ke anaknya. Kalau dia ikut renang, balik renang dia gampang sakit gitu. Aduh, misalnya gitu kan. Kayaknya enggak deh gitu kan. Puisi kita tanyain tuh kan, kemarin lomba puisi apa tuh, pernah tuh ikut lomba puisi di sekolahnya gimana? Jawabannya kurang suka sih katanya. Kalau saya harapannya suka gitu kan. Ternyata oh enggak ya.
0: Karena sudah, Abang enggak. Suka puisi kan?
1: Iya sih, kalau dari dulu
0: suka puisi.
1: Sukanya puisi.
0: Dan teater enggak?
1: Teater.
0: Oh, gitu. Berharapnya nih bisa.
1: Iya, gitu. Kan? Ternyata enggak gitu kan. Udah. Kita apapun lah, apapun yang dia suka, kita, intinya apapun yang dia mau dia suka, selagi itu bagus, support aja.
0: Oke. Dealingnya gimana nih Bang Reja, mengatur antara ekspektasi sama biarlah anak menemukan jalannya sendiri. Ini susah coy.
1: Iya. Setiap kita kan kembar pun punya, ada dua anak kembar pun punya dua ketertarikan yang berbeda. Nah di situ kan kita tidak bisa menyamakan. Si monyet harus bisa berenang, si ikan harus bisa manjat pohon. Ya kembalikan aja ke ibaratnya innate capacity kalau istilahnya kan. Memang ada hal yang disebut bakat, ada hal yang disebut skill atau kemampuan karena diasah. Nah kalau tahu-tahu dari kecil bisa menggambar, itu kan bisa disimpulkan itu ada bakat. Nah bakatnya ini tadi mau didalami ya perlu tambahan skill, referensi-referensi lain supaya dia tidak merasa oh saya sudah bagus gitu kan. Kalau link antara ekspektasi dengan apa tadi kata pertanyaan Mbak Intan tadi, supaya sesuai aja gitu kan, ya intinya jangan pasang terlalu kamu harus gini harus gini, nggak bisa gitu sih.
0: Santai aja.
1: Santai ya, aja. Termasuk dalam hal akademik juga.
0: Oh ya.
1: Gitu.
0: Bang Raja nggak menargetkan ini itu nilai segini segitu tidak?
1: Ya sebenarnya enggak, tapi di satu sisi begini ya. Kadang-kadang kan ada kita tuh mau melakukan sesuatu kalau ada iming-iming. Hmm. Kan kamu begini nanti akan begini gitu kan. Kalau hadiah tetap diberikan, misalnya kalau ranking 1 hadiahnya ini, ranking 2 segini, ranking 3 gini gitu kan. Walaupun sebenarnya enggak ranking pun tetap ada rewardnya.
0: Oh iya. Ya,
1: kan? Ya sebenarnya kan itu kan semacam apa ya, reward itu penting. Ya reward itu penting, baik itu kecil atau besar, sebagai bentuk apresiasi terhadap dia. Selain reward berupa benda atau ngajak jalan-jalan, tapi reward kedekatan seperti afirmasi, kata-kata positif kayak gitu kan, itu juga penting. Nah walaupun secara akademik dia nggak jelek gitu kan, tapi ya saya nggak kasihkan target kamu harus gini, kamu harus gini. Termasuk misalnya kamu harus nanti SMP harus SMP ini, SMA harus SMA ini, enggak gitu. Biarin dia cari tahu, tapi sebenarnya juga kita orang tua akan membantu memberikan referensi, kira-kira kalau SMP ini, kalau SMP ini begitu gitu. Gitu sih.
0: Oke, semua Anja ini dirayakan ya. Dapat juaranya, nggak dapat juaranya, nilai tingginya, nilai biasa-biasa aja, pokoknya semuanya tetap dapat support dari ayah dan keluarga. Tapi Anjani inget nggak ada hadiah dari ayah bunda yang kayaknya tuh berkesan banget? Boleh barang atau jalan-jalan mungkin? Apa ya?
2: Apa ya? Karena biasanya misal dapat ranking nih di sekolah, minta hadiah, nah itu tuh biasanya tuh minta hadiahnya tuh sekedar untuk senang-senang atau udah kebutuhan aja.
0: Misalkan uang jajan tambahan.
2: Iya.
1: Ya saya bersyukurnya gini sih, misalnya ranking gitu ya, misalnya gitu ya. Hadiahnya itu sesuatu hal kayak kemarin terakhir dia ranking minta hadiahnya set alat lukis, ya deh gitu. Yang lain-lainnya justru sebenarnya kebutuhan dia, kayak peralatan sekolah, kayak gitu kan ya. Sebenarnya
0: Anja nggak minta pun bakal dibeliin.
1: Betul. Kadang-kadang juga reward itu kecil banget, misalnya ayam crispy lah gitu, gitu. Apapun lah pokoknya. Jadi sesuatu hal yang sebenarnya lebih ke bonding ya, lebih kepada kebersamaan kita. Makan mie ayam kah rame-rame berempat begitu sama keluarga atau pergi kemana kah, lebih ke situ. Kalau reward yang terlalu apa ya, yang misalnya minta ini gitu kan ya, kayaknya untungnya dia juga tahu sih batas mana meminta reward itu tadi.
0: Anjani kan bawa lukisan-lukisannya ya, boleh dong diliatin ke kamera terus diceritain itu tentang apa tuh beberapa lukisannya.
1: Ceritain.
0: Iya, kenapa kamu gambar itu?
1: Itu kameranya.
0: Kameranya ini.
2: Nah, kalau yang ini nih waktu tuh sebenarnya tuh gambarnya tuh pengen itu kayak pemandangan kan. Nah bikinlah, kok jelek perasaan kan. Akhirnya besoknya diubah lah, nah, nengok lah orang, oh gambar ini nih bagus nih, ya udah gambar aja. Nah jadi sudah.
0: Apa tuh maknanya lilin yang menyinari sesuatu?
2: Ya lilin yang bersinar di kegelapan.
0: Iya. Terus?
1: Pesannya apa tuh?
0: Tetaplah
1: bersinar.
2: Iya. Aja. Karena kayak apa nih kosong.
0: Kosong.
2: Ya udahlah kasih bayar lah, terserah lah.
0: Oke, okay. Kalau yang lain apa tuh?
2: Kalau yang ini, waktu itu tuh ada di mana tuh?
1: Ikut kegiatan anak-anak UKM seni dari UINVAS, UNIVET, UNIP lagi gabung gitu kan? Dia ikut.
0: Itu apa?
2: Kelinci.
0: Oke, kelinci. Terus?
2: Waktu itu kan datang ke situ tuh kan, nah, rencananya tuh pengen gambar, pengen gambar kucing nih, ada lihat tuh kan, ih lucu. Gambar, nah pas baru mulai sketsa tuh we, aduh, pelat gambarannya, jadi gak jadi. Jadi akhirnya diubah belah ke inilah.
1: Itu. Menjadilah. Ini kegiatan melukis bersama sebenarnya.
0: Lucu banget. Aduh. Kayak dulu zaman aku sekolah tuh cuman kayak menggambar gunung.
1: Gambar gunung yang ada jalan, ada sawah, ada matahari.
0: Kalau anak sekarang kayaknya tuh referensinya udah macem-macem ya. Betul. Kayak bisa lihat di sosmed juga gitu kan. Bang Reja rencananya udah menang lomba nih. Kayak semakin apa ya? Ada pembuktian kalau emang karyanya tuh masuk nih ternyata, udah diakuin gitu kan. Rencananya udah ini mau coba kegiatan apa lagi nih? Yang mungkin masih berhubungan sama gambar, bikin-bikin poster gitu?
1: Ya nggak terlalu di buru-buru sih sebenarnya. Intinya kalau ada kegiatan lomba yang dia bisa ikut, itu masuk ya kita ikutin gitu kan. Kayak misalnya kemarin ada juga sih lomba-lomba, tapi persyaratannya belum memenuhi, misalnya lomba menggambar atau melukis, tapi persyaratannya harus mahasiswa, kita kan nggak mungkin maksain ngikut gitu kan. Jadi yang mana dia mau ikut ya silakan ikut, jadi nggak terlalu sih, yang penting dia seneng aja sih, dia seneng gambar, kita kasih aksesnya, dia suka melukis, kita kasih aksesnya. Okay. Termasuk prakarya-prakarya misalnya kemarin beli apa sih macam waterbead lah, ada aja lah pokoknya yang sifatnya membuat sesuatu lah ya begitu. Ya apakah itu bunga-bunga lah,
0: okay, pokoknya
1: ya pokoknya kita
0: usahakan itu,
1: usahain ya. Aja kadang-kadang juga sebenarnya banyakkan keluar duit dia waktu mau beli bahan itu tadi. Ya itu ya, ini harganya sekian, tapi kurang lengkap, bagusnya ada ini, ya udah check out aja, tinggal dibeli gitu kan. Ya, selagi ada kemampuan dan ada anggaran ke situ, okay sih. Tapi kalau enggak, ya nanti dulu ya nak.
0: Bersabar.
1: Iya, terbuka aja karena intinya gitu sih.
0: Okay, mantep banget. Gak semuanya langsung bulan ini di CO kali ya. By the way, teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Bang Raja sama Anja ini boleh loh. Kamu bisa ke 0811-7322-330 atau bisa juga ke YouTube channel RRI Net Bengkulu untuk tanya-tanya di situ ya. Nah, Bang Reja, kalau anak kelas 6 SD tuh ada FOMO-FOMO-nya gak sih? Sama sesuatu gitu, misalkan kegiatan-kegiatan yang gimana ya, kayak cuma tren aja gitu, ada gak sih?
1: Ada gak?
0: Kalau anak SD sekarang, apa misalkan teman-teman lagi suka apa? Kegiatan apa?
2: Entahlah, sering kawan tuh kayak hari tadi ini pada bawa HP tuh ke sekolah tuh, padahal gak disuruh, sebenarnya kan gak boleh, mereka sekedar foto-foto aja sih.
0: Bikin video TikTok gak?
2: Ada.
0: Kamu tidak?
2: Tidak sih, tidak ada sih kalau ngikut, tapi kalau foto-foto diajak foto, ayo.
0: Gimana bisa menahan diri untuk gak apa-apa orang bawa HP, aku tidak juga tidak apa-apa.
2: Gak berani, cano kelak kalau tiba-tiba datang guru nih, ada razia.
0: Takut.
2: Karena pernah waktu itu pas kelas 5 nih, abis upacara nih, pokoknya pas lagi tengah-tengah jam belajar, tiba-tiba ada guru kan masuk, rupanya nak razia. Kaget kan. Nah setelah itulah, ya karena memang sebelumnya memang gak pernah sih bawa HP, karena gak berani, takut kayak disita guru tuh, nah kan. Karena itu untuk apa juga nak ngapoin, kecuali memang disuruh ada harus bawa HP, kayak nak ujian atau apa di HP mungkin lah
1: baru dibawa HP-nya.
0: Baru dibawa HP-nya ya, ketika emang ada perlunya. Tapi abang gimana tuh untuk kadang-kadang tuh ya kalau udah kelas 6 SD tuh teman ngapain, pengen ngapain, ikut kegiatan ini, pengen juga. Gimana tuh gak sih? Dari orang tua ya, dari POV orang tua buat kamu gak apa-apa loh beda sama teman kamu. Gak semua kegiatan teman kamu juga harus ikut. Gak semua yang orang punya, kamu juga harus punya. Gimana gak sih?
1: Untungnya dia sudah kayak gitu, belum diarahin. Jadi ketika dia agak lain sendiri, misalnya di tengah keriuhan yang gimana gitu kan, dia tidak tertarik dengan keriuhan itu, dia sendiri yang memutuskan dan padahal kami nggak masih tahu,
0: belum sempat larang,
1: nggak usah lo gitu. Tapi alhamdulillah dia udah enggak lah gitu. Dan tipenya memang dia jalanin apa yang dia suka. Orang nggak suka, dia orang nggak suka
0: nggak apa-apa,
1: nggak apa-apa. Dan di saya menilai di zaman sekarang untuk yang terlalu terbuka begini, mm-hmm. anak perempuan boleh aja berpemikiran begitu. Jadi ketika dia sudah mulai besar, sudah mulai remaja, dia nggak harus ngikutin apa yang orang suka. Biarin
0: jadi dirinya sendiri.
1: Jadi dirinya kan sendiri. Ya? Jadi nanti ngikutin apa yang orang suka, tapi dianya memaksakan diri kan jadi nggak bagus.
0: Dan itu butuh kepercayaan diri yang
1: tinggi.
0: Tinggi iya, sih. Tinggi.
1: Betul.
0: Lebih gampang kan mengalir.
1: Betul.
0: Orang
1: betul.
0: Apa ikut apa. Kalau berdiri sendiri tuh kayak emang harus punya kepercayaan diri yang tinggi dan itu harus ada support dari orang-orang terdekat juga nggak sih?
1: Iya. Mm-hmm. Yeah. Jadi intinya saya bilang kita tuh nggak bisa apa tuh ngatur apa yang orang pikirkan tentang kita. Kita nggak bisa nutup mulut orang mau ngomong apa tentang kakak gitu kan. Udah jalan aja, nggak usah pikirin. Itu sih sering. Jadi kan karena kita emang banyak momen-momen untuk sharing time, biasanya sebelum tidur gitu kan. Atau kapanpun lah intinya. Hal-hal yang begitu walau kadang-kadang disempatin khusus untuk ngobrol begitu atau ya sambil santai ngobrol sambil nonton atau sambil ngapain lah gitu.
0: Oke. Kita ke pertanyaan dulu ya Bang Reji dan Anjani dari teman Pro 2 di 0811-7322-330. Sebentar kita scroll dulu. Bang Reja, kalau anaknya punya banyak minat sekaligus, sebaiknya diarahkan ke satu bidang aja atau dibiarkan dia eksplorasi dulu? Gimana tuh?
1: Kalau Anjani ya, kalau Anjani kan sebenarnya kalau minat memang lebih banyaknya ke menggambar. Mm-hmm. Tapi kadang-kadang hal-hal lain itu juga dia mau coba. Barusan tadi kami ngobrol sama bundanya. Dia ini sebenarnya masih banyak lagi yang pengen dia coba. Jadi dibiarkan aja dulu. Siapa tahu dia sebenarnya punya hal-hal lain yang belum kelihatan aja. Kadang-kadang kan kita berpikir setiap anak dari kecil sudah akan kelihatan nih. Gitu. Ternyata enggak juga. Kalau kita berkaca dengan diri sendiri kan, ya kita sendiri baru kelihatan sukanya apa kadang-kadang waktu SMP atau bahkan waktu SMA gitu kan. Jadi ketika misalnya kayak adiknya sekarang ini belum terlalu kelihatan nih apa nih, dibiarin aja dulu, mungkin emang belum kelihatan. Ya kalau misalnya anak-anak laki-laki suka main bola ya kita belum bisa simpulkan dia suka bola gitu, belum bisa simpulkan ya, sekedar suka main bola. Semua anak laki-laki mungkin suka, sama kayak menggambar tadi kan, semua anak kecil itu suka coret-coret. Kalau berkunjung ke rumah orang yang ada anak kecilnya
0: pasti temboknya.
1: Pasti temboknya betul. Dan kita simpulkan dia suka menggambar, belum tentu juga. Betul. Tapi kalau sudah diberikan wadahnya, kesempatan, ada waktu baru terlihat, baru kelihatan. Justru

0: sebulan ini nih sering gambar nih. Terus sebulan bener-bener gak ada gambar sama sekali. Terus sebulannya lagi, apakah kayak bikin-bikin gelang, bikin-bikin origami, kerajinan lain. Terus bulan depannya lagi nengok orang kayak kayak lagi scrolling, sedangkan yang orang lagi banyak gambar kan, laju gambar juga berubah-berubah aja. Kadang lakukan ini, kadang sebulan tuh full tidak melakukan itu, berubah-berubah aja sih.
1: Kadang bikin sesuatu untuk dijual begitu,
0: Apa tuh yang
1: misalnya
0: pernah
1: apa
0: dijual?
1: gitu.
0: Apa-apa?
1: Ya apalah, apa ya, pesanan temen lah ya, pesanan
0: gantungan.
1: temennya
0: Oh
1: apa
0: iya.
1: gitu kan gitu.
2: Oh iya, kamu bisa bikin gantungan kunci.
0: Iya, dari kawat bulu.
2: Dari kawat bulu.
1: Atau apa, spons yang dari dacron itu ya?
0: Kayak bikin apa sih,
1: bikin
0: squishy?
1: kayak squishy tapi buatan dari buat sendirilah kurang lebih gitu.
2: Ih, lucu banget. Kamu gimana promonya sama teman kamu? Kamu bawa satu gitu, ada yang mau nggak? Atau gimana biasanya?
0: Kan udah ada HP sendiri nih. Nah, biasanya itu share aja di grup teman-teman. Ini ada yang mau nggak? Harganya segini-segini. Kalau mau langsung aja.
2: Ih, Bang Raja udah bisa cari duit. Sejak kelas berapa?
0: Kelas 4 lah.
2: Kelas 4. Apa aja yang pernah kamu jual selain gantungan kunci, squishy-an, terus apa lagi tuh?
0: Gelang-gelangan. Kayak jepitan, karet rambut.
2: Ih, lucu banget. Anaknya emang kreatif sih berarti. Aduh, gimana tuh Bang Raja?
1: Enggak, kita biarin aja sih. Karena saya yakin
2: enggak,
1: dia bisa.
2: Jual yang banyak enak gitu.
1: Dia bisa handle lah ya. Dan lihat waktu, kalau lagi musim-musimnya banyak tugas, lagi ujian itu enggak. Tapi kalau lagi awal-awal masuk atau kelas meeting itu aja deh, silakan gitu.
2: Oke. Lucu banget. Berarti emang kayak hobi banget bebikinan yang macam-macam dan lucu-lucu
1: kalau
2: itu ya.
1: Hobi ya. Ya namanya jangankan anak-anak ya, yang dewasanya hobinya kadang berubah yang
2: iya sih.
1: Kayak dia mau belajar masak. Ya udah masak, kita siapin kompornya yang seukuran dia, belajarlah masak apa gitu. Ya silakan.
2: Aku tuh tertarik sama postingannya Bang Reja. Ketika anak pengen sesuatu, oh ya udah nggak apa-apa, bikin aja.
1: Bikin aja.
2: Enak kan, orang tuanya juga nggak ribet, maksudnya nggak kayak anak minta apa orang tuanya yang harus nyiapin ini itu. Di umur berapa sih Bang bisa kayak gitu Bang dilepasin?
1: Oke. Sebenarnya memang alhamdulillah ini dua-duanya bisa kita bilang mulai mandiri lah ya, mulai mandiri. Sebenarnya dari awal TK itu sudah, kalau tidur udah masing-masing.
2: Oke.
1: Okay. Awal TK, tapi ketika awal TK itu masih ada dramanya waktu mau tidur sendiri kan. Padahal kita udah penuhin nih mau apa. Di sana mau kasur ini, mau dindingnya begitu, mau ada meja, mau ada apa tuh hordeng Doraemon. Udah okay. Kita cari deh hordeng Doraemon. Paling satu malam, udah, gitu.
2: Ayo. Nah,
1: tapi pelan-pelan, sampai akhirnya ya semuanya mereka nemukan nyaman gitu kan, nyaman untuk misalnya tidur sendiri. Semua kegiatan-kegiatan basic life skill itu
2: dilepas.
1: Misalnya cuci piring kah, nyapu kah, kita nggak ada gender di rumah. Misalnya kayak nyuci piring itu perempuan, laki-laki nggak usah megang sapu. Oh nggak gitu. Termasuk yang kecil misalnya kan ya cuci piring, nyapu.
2: Udah bisa?
1: Bersihin kamar mandi, nyiket toilet, walaupun jijik nggak deh bersihin toilet. Enggak lah kan. Kita ada misalnya hari Minggu pagi tuh ya kita sama-sama. Saya ngapain, dia ngapain. Kadang mereka ini yang inisiatif. Ya itulah kotornya, yuk kita cuci yuk, ayo gitu. Kurang lebih gitu, misalnya kan apa gitu ya, ya motor lah, guma lah gitu.
2: Guma.
1: Ya kita cuci yuk gitu, ayo.
2: Untuk bikin anak berinisiatif kan tidak mudah ya, tapi itu suatu seporsi kemenangan kalau kata anak zaman sekarang. Ketika anaknya tuh udah, kita yuk bersihin inilah, ini udah kotor.
1: Iya gitu. Misalnya kalau lagi misalnya pengen nasi goreng lah, ya kalau lagi

0: Kalau kami lagi pengen bikinin, ya bikinin. Cobalah bikinin kakak. Pengen juga cicip buatan kakak. Ya, buatlah mereka nih nasi goreng atau apa, apa tempe gitu kan. Yang simple-simple lah ya, yang gampang-gampang lah ya. Mie nyemek gitu kan atau apa. Dia lihat kita masak, dia coba gitu kan. Biarin aja.
1: Dibiarin aja. Bang, tapi gimana nih untuk support minat anak tapi tanpa terkesan ikut campur tuh gimana tuh batas-batasnya, Bang? Kadang suka blur nih batasnya antara support sama ikut campur.
0: Iya. Kalau ikut campur itu pasti ada, ya. Pasti ada. Tapi porsinya lagi sih. Yang penting kita jangan paksain mau bundanya atau mau ayahnya. Kalau dia kita paksain dia nggak suka itu nggak bisa, ya kan? Kayak misalnya dalam ide menggambar aja. Ide menggambar kalau bentrokan misalnya bundanya punya ide begini menggambar, dianya begini, itu bisa stuck dulu tuh, bisa istirahat dulu tuh. Kalau dan gambarnya pun akhirnya jadi jelek. Nggak jadi jelek, jadi nggak bagus niat. Jadi ya moodnya jadi hilang gitu ya. Jangankan anak-anak, kita aja gampang terpengaruh mood, yeah, moodnya gitu ya. Kalau ikut campur pasti ada, tapi ya memang batas-batasnya itu tadi ya, batas itu kan emang nggak kelihatan ya. Tapi saya pikir batas-batas itu bisa dirasakan mana yang dia cukup batas apa gitu ya, kita cukup batas mendorongnya aja. Nggak harus apa kita terlalu ikut campur terus memaksakan dia harus pokoknya harus jadi, harus begini, nggak boleh begitu. Itu udah kayaknya udah nggak cocok ya.
1: Soalnya milenial nih Bang Reja, yeah. Biasanya orang tua milenial udah nggak kayak gitu lagi ya biasanya. Nih Anjani paling suka kalau ayah bunda tuh supportnya kayak gimana?
2: Nggak perlu yang gimana-gimana sih, kayak dibolehkan aja. Terus kalau hasilnya jadi tuh kayak ih bagus, oh ini kelak nih, coba kelak buat ini aku dicainikan lagi, coba jangan cek ini.
1: Ternyata nggak apa-apa dikoreksi ya?
0: Dikoreksi sih ya,
1: tidak apa-apa ternyata, anak malah ya, happy ternyata.
0: Dikoreksi, walaupun sebenarnya korektor itu belum tentu lebih bagus ya.
1: Betul sih.
0: Kita kan yang hanya bisa melihat
1: komen
0: ya,
1: aja.
0: Hanya komen ya, belum tentu, kita disuruh buat nih, belum tentu bisa. Tapi betul, kalau disuruh menilai, oh ini kayaknya boleh ditambahin balon atau apa, itu kan saran ya, kritik iya, kita ya gitu. Kalau dia terima dia buat, kalau enggak ya enggak cocok gitu.
1: Okay. Gitu. Berarti Anjani tuh enggak apa-apa loh kalau misalkan dikasih masukan lagi. Tapi dipuji dulu lah at least di awal ya. Tapi pernah kesel enggak? Kesel pernah?
2: Kadang
1: karena
2: kayak oh ini lah bagusnya, tiba-tiba kayak oh ini kurangin ini kayak lah.
1: Puji dulu kek. Terus apa lagi yang bikin kalau marah pernah nggak marah?
2: Marah nggak perlu sih. Dah.
1: Kesal-kesal biasa aja berarti. Bang Reja, untuk bisa menjadi support system yang baik nih untuk anak biar dia bisa menemukan jalannya sendiri, ketemu minat bakatnya, apa step by step yang harus dilakukan?
0: Biarin dia mencoba paling ya, mencoba apa yang dia pengen dulu. Saya kan sering tanya tuh mau apa, adik atau kakak sukanya apa. Gitu. Kita coba aja. Jadi kalau apa ternyata dia bosan sendiri gitu kan ada gitu kan. Awalnya semangat, benar kita tahu bosan gitu kan. Apapun lah. Semua kita tuh awal-awal mungkin pengen bener, sudah jalan enggak. Gitu. Jadi dibiarkan mencoba, kalau dia cocok dia akan betah sih.
1: Oke. Ada enggak momen yang kayaknya berkesan banget selama proses menjadi orang tua, mendampingi anak-anak menemukan minat dan bakatnya?
0: Ya momennya tuh surprise ya, kita kaget. kok bisa ya? Kayak kurang lebih gitu. Untuk hal-hal yang sifatnya seni lah kita sebut ya. Saya pikir belajar dari mana lah dia ini gitu ya, kurang lebih gitu. Jadi kita lihat juga dari mana dia tahu itu, kok bisa jadi, kok bisa punya begitu. Kadang-kadang juga itu bukan hanya soal ini, tapi soal pikiran misalnya kan, soal pemikiran misalnya kan. Gimana dia tahu itu gitu.
1: Apa yang bikin kaget ada enggak?
0: Ya, misalnya ya kita pembahasan di rumah itu cukup luas. Apapun kita bahas. Ya, enggak ada hal yang ditutup, termasuk misalnya pendidikan seks juga kita kasih tahu, batas-batas usia dia lah kan ya. Atau dia tanya soal apa, agama, soal Tuhan misalnya gitu kan. Kalau kebanyakan orang kan nanya Tuhan itu di mana, enggak boleh tanya gitu gitu, gitu kan. Enggak boleh, pokoknya sembah aja gitu kan, kurang lebih gitu. Ya kan? Orang tua harus jawab. Harusnya orang tua harus jawab. Sebisa mungkin orang tua. Kalau orang tua enggak bisa jawab, cari orang yang bisa jawab. Nah, jadi hal-hal yang ternyata seusia dia sudah mulai mempertanyakan itu. Nah, di situ justru orang tua belajar lagi. Apa harusnya berarti kita harus tambah lagi nih referensi, belajar lagi nih. Karena pertanyaannya semakin lama semakin kritis. Ya. Kita enggak bisa bilang itu aneh pertanyaannya, enggak. Wajar dia mempertanyakan sesuatu hal yang menurut dia kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begitu? Okay. Nah, itu baik ibunya ataupun saya harus jawab.
1: Ruang diskusinya luas.
0: Luas, enggak ada batasan.
1: Enggak boleh kayak tidak boleh.
0: Enggak boleh. Ya, termasuk kita misalnya justru saya lebih suka melogikakan, mensainskan hal-hal yang mitos misalnya kan. Itu ada apa misalnya? Hantu ya. Jadi kita jelasin hantu itu apa, secara sains apa. Jadi dia oh gitu. Jadi enggak terlalu dibilang penakut tetap takut gitu kan. Ya kan? Tapi ya dijelaskan secara apa ya, sesuai bahasa dia, sesuai bahasa dia. Misalnya kalau kita lagi takut itu kan segala sesuatu itu tampak seperti wajah misalnya kan. Kayak cetekan lampu aja kalau lagi takut itu kelihatan kayak
2: muka.
0: Kayak muka gitu kan. Nah, sebenarnya itu ada sainsnya, ada hal-hal logisnya. Nah, itu kita jelasin. Sebenarnya itu karena begini, karena begitu.
2: Iya,
0: jadi diskusinya itu kita enggak tutup soal pelajaran aja, enggak. Apa aja dibahasnya. Termasuk curhat lah, cerita tentang teman, tentang guru atau apa gitu. Ruangnya bebas lah, baik sama orang bundanya ataupun sama saya. Justru kalau saya bilang harus sahabatan, ada ibaratnya kayak tarik ulur ya, kayak main layang-layang. Ada kalanya kita harus narik, ada kalanya kita harus ulur. Nah, kayak gitu sih. Jadi orang tua, sahabat, teman ya, supaya jangan sampai dia dapat dari tempat lain.
2: Dapatnya
0: harusnya dari kita,
1: dari sesuai orang tua
0: ya,
1: dulu.
0: Dari sesuai POV kita.
1: Anjani, ada yang mau disampaikan enggak buat ayah?
2: Ida sih.
1: Ada yang mau diminta enggak sama ayah?
2: Ida.
1: Bang Reja. Ada enggak yang mau disampaikan buat anaknya sama buat teman Pro 2? Enggak ada pesan nih dari Anjani buat abang.
0: apa ya kalau pesan yang penting dia apa? Terus belajar aja gitu kan, terus belajar. Kita tidak menargetkan dia harus begini atau mencapai titik-titik tertentu. Tapi paling tidak ya bisa bermanfaat buat dirinya sendiri ataupun bagi pihak lain lah, itu aja sih.
1: Oke, deg-degan gak bentar lagi SMP nih?
0: Ya deg-degan, justru mulai hunting kan, kita mulai hunting. SMP mana ya gitu. Tapi kita udah tanamkan kejujuran ya kak ya. Jadi intinya kita harus masuk sekolah dengan cara yang jujur, nggak boleh harus lewat sana, lewat sini, mohon maaf harus dengan cara-cara tertentu gitu. Intinya saya yakin sekalipun harimau ada di kandang kambing, dia akan tetap menjadi harimau, ya kan? Nggak, kalau dia jadi kambing, ya berarti ada yang salah di harimau sama orang tua harimaunya.
1: Oke. Wow, di tengah zaman yang kayak gini ya Bang Reja, bakal insya Allah tidak seperti itu ya. Oke deh, Bang Reja, thank you.
0: Thank you.
1: Anjani juga, makasih banyak kamu udah mau cerita-cerita ya. Semoga makin banyak nanti menang lombanya. Makin banyak ide kreatifnya buat bikin sesuatu yang seru-seru, yang lucu-lucu buat dijual ke teman-teman kamu. Oke deh, selamat sore Bang Reja dan Anjani.
0: Selamat sore Mbak Intan.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Teman Pro 2, itu dia sore ceria untuk hari ini. Kalau ketinggalan, kamu bisa loh tonton lagi di YouTube channel RRI.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro Blue FM.

Beban Pro 2 Piala AFF makin panas. 4 tim sudah memastikan tiket semifinal, tapi sayangnya timnas Indonesia harus terhenti setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura. Semifinal bakal digelar 2 leg, Sabtu 15 Agustus Singapura menghadapi Thailand jam 8 malam. Sehari berikutnya Malaysia menantang Vietnam juga jam 8 malam. Leg kedua digelar 18 dan 19 Agustus, sementara partai final dijadwalkan 2 leg, 22 dan 26 Agustus.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
6: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
5: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.
7: Buang, bertanggung jawab.
8: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

ada yang suka makan kebab pakai mayones, makan salad buah harus pakai mayones. Makan kudapan lain tuh nggak bisa kalau nggak pakai mayones. Walaupun enak, tapi ternyata kalau terlalu banyak makan mayones itu nggak bagus juga buat kesehatan teman pro 2. Bisa bikin gula darah meningkat. Karena ada di beberapa jenis mayones tertentu ada kandungan 1 gram gula per sendok makan. Padahal biasanya ya orang pakai mayones tuh lebih dari sesendok, dan kalau dimasukin ke salad atau sandwich, ya udah tuh makin banyak aja asupan gula yang masuk ke tubuh kita. Ujung-ujungnya bisa meningkatkan berat badan, juga meningkatkan tekanan darah tinggi. Yang udah punya asam urat, asam uratnya bisa makin bermasalah gitu. Jadi yang suka banget sama mayones, ya boleh sih, tapi jangan terlalu banyak dan terlalu sering juga teman pro 2. Atau kalau mau agak lebih repot sedikit, diperhatiin dulu kandungan nutrisi yang ada di kemasan mayonesnya. Kamu bisa pilih jenis mayones yang basisnya itu minyak zaitun. Jadi kandungan lemaknya bisa lebih sehat dibandingin sama mayones-mayones lain.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah. Siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
3: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
2: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
4: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 mulai kelihatan belum nih? Warna merah putih makin sering warawiri di jalan. Ternyata bukan cuma bendera, tapi baju bernuansa kemerdekaan juga lagi rame dicari nih. Jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sejumlah toko pakaian di Bengkulu juga udah menambah stok baju bertema merah putih ya. Jadi kayak emang banyak acara yang butuh warna itu gak sih? Jadi udah kayak semacam tradisi setiap perayaan kemerdekaan. Apalagi kalau dipakai bareng-bareng, suasana 17 Agustus tuh jadi terasa makin meriah. Kamu gimana? Beli baju yang nuansanya merah atau putih juga gak nih jelang 17-an?

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya ngundang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngundang sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku nggak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Eh jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang nggak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam, buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung kamu kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kalau kamu masuk hutan terus nemu bunga besar banget, wah itu bakal langsung foto-foto atau bengong dulu tuh teman Pro 2. Siapa yang udah pernah lihat bunga Rafflesia mekar? By the way, ada kabar menarik dari Rejang Lebong. Rafflesia jenis Hasselti kembali mekar di kawasan Bukit Balai Rejang, Desa Tanjung Gelang, Kecamatan Kota Padang. Dan ini tuh kayak dari tanggal 8-9 udah ditemukan ya, dan udah beberapa kali muncul di kawasan itu. Bahkan sejak 2024, Rafflesia Hasselti ini disebut-sebut rutin mekar setiap tahun di lokasi yang gak terlalu berjauhan. Ciri khasnya warnanya merah marun dengan bercak putih besar yang random tuh munculnya, bikin tampilan tuh kayak mencolok banget. Tapi kalau misalkan someday kamu berkesempatan untuk lihat, jangan sampai kamu pegang-pegang tuh atau dirusak atau dipindahkan, karena habitatnya juga wajib kita jaga teman Pro 2.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: FM Jakarta dan di relay Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, nemenin lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman Pro 2 kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau nggak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi pada nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamu namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: Kita
0: terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayak 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu ini kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya.
0: Gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin.
1: Studio dingin.
0: Jujur. Ya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu mungkin 5 menit lagi ada.
0: Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama tuh.
1: Single pertama, betul.
0: Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak ini good enough gak ya, terus animo orang-orang tuh gimana, karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa
0: paham,
1: track ya. Gitu kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini, cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja, cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Itu kayak lebih kayak, aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gua tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu, tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue, dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya, tapi malah ini jadi single kedua,
0: malah dua pertama ya?
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya. Wow, beda banget bro.
1: Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo, kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu, ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok, gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih, jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu, kalau ini kayaknya kurang deh. Jadi tuh yang kurasiin itu mereka, jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya gitu. Sih benar-benar karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu, betul kan? Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih
0: hard. Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang.
0: Beda jadi banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya ya, nantilah habis ini lah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk konten apa lagi ya?
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu, dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya, itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya, gue lagi mempersiapkan live session, terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya, tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah, berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session, di sini baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Jadi kayak okay, kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya.
0: Kan kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Gitu. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah, berbeda banget gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih, karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Iya.
0: Cuman
1: iya,
0: lagunya kok kayak timpang banget iya, gitu iya, ya.
1: Iya. Itu sebenarnya trikinya sih di situ.
0: Iya kan. Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman produser yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung perabat di WhatsAppnya produser FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau ngeplay lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal ngeplay di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home,
1: yeah.
0: Gitu kan. Ini yeah. Jadi single perdana lu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan gimana so far maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu enggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengarnya pasti dari teman-teman deket dulu atau keluarga gitu. Ya. Ya ini jauh lebih ini sih lebih nge-hook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Terus streamsnya ini jauh
0: ya?
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih nge-hook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya. Mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya,
0: retro.
1: Ya 80s pop, ya retro bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan rasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, benar. Ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka love song zaman dulu ya, kayak Phil Perry, kayak George Duke, Art Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat terkenal dan dan bagus banget. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve.
0: Gitu. Dan malah jadi single kedua ya kan? Malah jadi single kedua.
1: Betul.
0: Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus nge-hook gitu. Gue nggak tahu sih jujur.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung tapi ini kebutuhan atau genre
0: ya.
1: Cuman kalau memang pop tuh harus harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu cuman ya beda genre ya beda treatment
0: betul ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya ya nggak wajib dia
1: diikutin ya
0: benar. Oke, ngomongin takkan ada nih karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup upbeat kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu. Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue ingat sama lu gitu.
0: Iya sih, sih. Bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, yeah, malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi wah agak susah ya benar-benar buat melupakan. Gitu. Oh gitu. Berarti berarti ini galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau. Gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue ngepus sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: jadi kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak musiknya bahagia, mungkin kayak akan ada yang bisa ngantiin orang-orang ini loh,
1: gitu kan.
0: Jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Nah itu dia, kan? Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
0: interpretasi ya, benar. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada nggak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lu tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka kayak banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Bener.
1: Iya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih, as long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih maksudnya. Itu udah milik masyarakat, jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada, jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya sebenarnya agak timpang, cuman enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan takkan ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya. Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul, betul, betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke, gitu. Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes, yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke, oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu nggak dari scratch gitu.
0: Oh, oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Xiaoming juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35% 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Karena ini kok kayak nggak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ, ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu, si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi nggak gue isi apa-apa karena gue bingung. Nah, gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Okay.
1: Dia tuh kayak udah gini aja notasinya gini. Kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Oke. Tapi emang ya Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun. Gue kayak nih orang alien nih. Gila.
0: Bener sih.
1: Alien tuh orang.
0: Bener. Dia bikin lagu keren, gitu, nge-produce. Bah.
1: Apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak apakah aku harus mengikuti ini? Gitu, jadi kayak
0: wow,
1: mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau kadang kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu, tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Oh, I see. Jadi kayak nggak terlalu buru-buru ini gitu ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: nggak semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 break, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Iya. Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin ya? Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak ya namanya ya enggak tahu ya stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu kayak gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak okay. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Okay.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia nggak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom
0: call
1: gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data ibu set jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Gitu. Wow, gitu. Gua itu cukup, maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya
1: betul,
0: gitu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4 9-9 sampai ke 4
1: yeah.
0: Itu benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli gila. Benar-benar office hour.
0: Benar. Wow. Seru. Hmm. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu.
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra udah gelondongan aja, Kak. Hmm. Jadi gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi itu emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earthman and Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga,
0: yes.
1: Gitu-gitunya.
0: Iya, yeah, yeah, yeah. Gitu.
1: Jadi tuh kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Shakakan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Nggak tahu ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin okay. Ke orang gitu.
0: Iya, yeah. Oh berarti. Apa ya bahasanya kayak standar lu tuh kayak gitu berarti.
1: Ya? Kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, enggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah, pas awal-awal juga gue kayak gitu itu kayak itu gue terus aja keinget terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay.
1: Dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh, iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya. Benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya? Jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah, itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia.
1: Ya, albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan, dua bulanan gitu. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar data itunya
1: sebenarnya. Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih, tetap juga.
1: Tetap karena kita enggak di kota yang sama.
0: Betul, enggak stay di kota yang sama ya.
1: Benar.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman berdua yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Warna ya. Takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh.
1: Tahu enggak lu kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu enggak tahu nih teman-teman di sini yang denger. Hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Enggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Enggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari Minggu.
0: Meresapi ya kira-kira coba. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak duh besok kerja, ada
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: ada
0: iya,
1: besok ini.
0: Benar.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore.
0: Kuning gue. Sore ya. Benar. Tapi kalau ngomongin soal Minggu benar juga sih. Maksud gue pernah dengar teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Benar. Sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
0: ayo olahraga,
1: kita makan bubur, makan
0: nasi, pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1.
0: Iya, gitu. benar. Oke. Nah, tadi kalau ngomongin Minggu sore gitu kan. Apakah lagu takkan ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gua saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gua itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya
1: juga seru, iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya. Ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan.
1: Lagi,
0: galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.

0: olahraga bisa juga. Ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga.
1: Tapi ini udah ada MV atau?
0: MV-nya sudah keluar juga.
1: Wow. Udah. Oke. Okay.
0: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
1: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu nggak di MV-nya atau?
0: Kalau misalkan premis di MV-nya. Menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, nggak ada ceritanya. Cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Wow.
0: Iya, namanya Ahnaf.
1: Oh wow. Oke.
0: Terus kayak gue liat kayak, ya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia nggak nyanyi. Terus kayak gue liat. Video clipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
1: Wow.
0: Itu bagus banget
1: sih. Itu cakep sih, cakep, itu cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
0: Director, ya. Benar. Dapat banget shot-shotnya.
1: Iya, benar.
0: Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu.
1: Oke. Berarti dia cuma based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
0: Betul, benar.
1: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
0: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
1: Collab ya, iya benar. Sekarang YouTube bisa collab.
0: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasinya bagus.
1: Bagus YouTube.
0: Mantap kamu YouTube.
1: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
0: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana, dan juga ada MV-nya di YouTube.
1: Alright, gitu. Bisa didengerin ya. Kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengin denger liriknya, bisa
0: lagi. Bisa juga.
1: Atau mau di request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
0: Juga.
1: Request yang banyak juga. Tentunya ya. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan.
0: Betul, betul.
1: Apa nih itu bakal?
0: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
1: Okay.
0: Duanya itu akan ada Takkan Ada dan juga Home. Formatnya akustik.
1: Oh,
0: jadi
1: wow.
0: Itu satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka.
1: Apa aja tunggu nanti lah
0: ya.
1: Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
0: Semoga bisa
1: semoga.
0: Di minggu ini.
1: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya.
0: Betul.
1: Di mana Iqbal?
0: Iqbal Arya __.
1: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
0: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue beritawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
1: Iya, to be confirmed. Pokoknya semua bisa dicek di social media lo.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul.
1: Benar. Kalau dari single next ya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
0: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
1: Akustik
0: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
1: Seru.
0: Bahasa Indonesia lagi.
1: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
0: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
1: Oke.
0: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
1: Alright, bisa dicek langsung.
0: Terima kasih.
1: Tadi ya.
0: Ya.
1: Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya.
0: Ya.
1: Ini dari Fitro di Padang.
0: Ya.
1: Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
0: Waduh. Sebenarnya itu nggak bisa dibocorin.
1: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ya.
0: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti kita tolong lah.
1: bakal ada kolaborasi pokoknya ya, nanti ya ditunggu aja lah ya. Alright. Yeah. Oke, okay, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya. Akan bawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
0: Terima kasih banyak, Kak.
1: Thank you so much. Thank you sukses so much. Selalu buat next single-nya.
0: Terima kasih juga
1: buat dua single-nya juga. Sukses selalu ya.
0: Semoga kita saya bisa main ke sini lagi nanti.
1: Siap dong. Boleh banget dong.
0: Mungkin pas sudah album ketiga.
1: Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sampai jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru, bisa didengarkan di semua DSP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Edita Mah pamit. Terima kasih, dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 jaga malam hari ini, hari Selasa ya, 11 Agustus 2026 bakal ditemenin Tata sampai jam 12 malam nanti. Dan malam ini Tata mau live di TikTok Pro 2 Bengkulu untuk kita apa ya, bercerita, curhat, dengerin lagu requestan kamu, pokoknya nanti di jam 9 malam sampai jam 12 malam. Tapi live-nya sampai jam 11 aja sih, teman Pro 2. Pokoknya nanti aku kasih tahu kalau aku udah mulai live, dan kamu jangan lupa follow dulu @pro2bengkulu di TikTok. Oke, okay, kita bakalan bahas banyak banget malam ini yang menarik, informasi-informasi yang aktual dan terupdate pastinya bersama aku di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Sumpah kita ganteng banget ya. Pakai ditanya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Progo FM. 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM.

0: Dinda. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 live malam hari ini udah mulai di TikTok Pro 2 Bengkulu. Dan kita mulai dengan lagu Everybody's Changing ya. Siapa nih yang suka banget lagu ini? Tunjuk tangan, aku. Yang mau request lagu, cus ke TikTok sekarang juga.

ada kabar terbaru dari Pemkot Bengkulu soal kooperasi merah putih nih. Jadi nanti ada sebanyak 25 gerai ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026, teman Pro 2. Dan sekarang ya, saat ini rata-rata pembangunan gerai sudah lebih dari 50%. Bahkan di 25 gerai kooperasi merah putih itu sudah rampung. Oh my god, keren banget ya. Dan salah satunya berada di Kelurahan Kampung Melayu, Bengkulu. Pemerintah masih menunggu petunjuk dari pusat terkait pengoperasiannya, teman Pro 2. Dan harapannya sih, kooperasi merah putih ini nantinya bisa membuka peluang usaha sekaligus membantu menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Menurut kamu gimana nih, teman Pro 2?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

bakat nyanyi, ada kabar seru nih teman Pro 2. Karena Bintang Radio RRI Bengkulu 2026 kembali digelar September mendatang. Jadi pendaftarannya masih dibuka sampai 30 Agustus dan sampai hari ini sudah ada 15 peserta yang mendaftar. Dan nantinya teman Pro 2 peserta bakalan diseleksi sampai terpilih 5 putra dan 5 putri untuk melaju ke tahap berikutnya. Terus nanti itu ada 2 terbaik yang berkesempatan mewakili Bengkulu ke tingkat Korwil. Wow, keren banget. Siapakah itu? Siapa tahu kamu ya. Dan menariknya lagi, peserta wajib membawakan lagu pop dan lagu daerah. Nah, jadi kalau kamu pede sama suara kamu, sama diri kamu, jadi kamu jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja ya. Coba deh naik ke panggung Bintang Radio RRI Bengkulu 2026.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Selasa 11 Agustus 2026. Teman Pro 2, kita bakalan berjumpa kembali besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, selamat malam. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program Madua 105,1 FM atau melalui RRI Digital dan rri.co.id. Aku Tata pamit untuk hari ini, selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi, teman perdua dimanapun kamu berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2. Kembali mengudara untuk hari ini edisi 12 Agustus 2026. Selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

pencerah jiwa. Badai kehidupan. Seorang anak mengemudikan mobil bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Lalu langit menjadi gelap. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. "Bagaimana ayah, kita berhenti?" si anak bertanya kepada ayahnya. "Jalan terus," kata ayahnya. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap, angin kencang, hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Kendaraan-kendaraan besar mulai menepi dan berhenti. "Ayah," kata si anak, "teruslah mengemudi," kata ayah sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ayahnya. "Kenapa sekarang?" kata si anaknya. "Agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai." Sang anak berhenti dan keluar dari mobilnya. Dia melihat jauh di belakang sana badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti, dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa yang dapat kita lakukan. Yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti dan maju terus, karena kita yakin bahwa di depan sana ada harapan dan kebahagiaan untuk kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Just Music.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, pemerintah Kota Bengkulu menargetkan 25 gerai koperasi Merah Putih mulai beroperasi pada Agustus 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelawati, mengatakan pembangunan gerai terus berjalan dengan rata-rata progres telah mencapai lebih dari 50%. Sebanyak 25 gerai disebut telah rampung 100%, sementara sejumlah gerai lainnya masih menghadapi kendala terutama terkait lahan dan legalitas. Pemkot Bengkulu terus melakukan koordinasi untuk mempercepat pembangunan dan pengoperasian Koperasi Merah Putih. Selanjutnya, teman perlu pemerintah Kota Bengkulu menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi meminta warga untuk rutin memeriksa instalasi listrik termasuk kabel, stop kontak, dan sambungan listrik. Warga juga diminta berhati-hati menggunakan peralatan rumah tangga serta tidak meninggalkan rumah dalam kondisi peralatan listrik yang beresiko masih menyala. Dedi juga mengatakan kewaspadaan dan pencegahan penting dilakukan untuk mengurangi resiko kebakaran dan kerugian yang ditimbulkan. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, hari ini 12 Agustus 2026. Pro 2 RR Bengkulu kembali menemani kamu. Teman Pro 2, selamat memulai kegiatan aktivitas kamu di hari ini. Semoga kegiatan kamu hari ini berjalan baik, lancar teman Pro 2. Kita awali dengan musik-musik dan info-info seru menemani pagi kamu di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Udah sampai ke rumah terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: kamu.
1: Teman berdua, kalau kamu punya rencana untuk mencari tambahan side income ya dari YouTube teman berdua, nah ini mungkin agak sulit nih teman berdua, nggak seperti sebelum-sebelumnya karena mulai tahun depan jalannya bakal makin menantang. Jadi YouTube bakal memperketat syarat monetisasi untuk kreator baru yang mau masuk YouTube Partner Program atau YPP. Jadi mulai 1 Februari 2027, kamu tetap harus punya minimal 1000 subscriber, tapi ada syarat tambahan teman produknya, harus mengumpulkan 8000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir atau 20 juta views YouTube Short dalam 90 hari. Padahal sebelumnya syaratnya cuma 4000 jam tayang atau 10 juta views short. Jadi targetnya sekarang naik 2 kali lipat. Tapi tenang teman produk, perubahan ini cuma berlaku untuk kreator baru. Kalau kamu sudah masuk program monetisasi, statusmu tidak otomatis hilang. YouTube mengatakan aturan ini dibuat supaya kreator tidak hanya mengandalkan satu video yang viral, tapi juga konsisten untuk buat konten dan membantu interaksi dengan penonton. Jadi untuk kamu yang lagi serius nih jadi konten kreator, kayaknya mulai sekarang bukan cuma soal viral, tapi juga soal konsisten teman-teman.

0: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.